0: 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
2: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
3: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
2: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Ada, kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
2: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
5: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
7: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
6: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
8: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
6: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
9: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
10: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
6: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
11: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu. Kalau kita kan penuh waktu ya, kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap lulusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kuliah. Kalau setelah ini enggak kan, kita kan sebelum masuk juga dites. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setelah ini cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
12: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
13: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Mendengar kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan dari Loksmawe. Silakan Denny.
1: Ya, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh. Pendengar, saat ini kami dari Loksmawe, saya Denny, yang dipercayakan ataupun ditunjuk menjadi host pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Ya, kabar berjaringan dari seluruh rekan-rekan presenter di seluruh Aceh. Ada di Banda Aceh ada Arso, kemudian di Sabang ada Jeffrey pagi hari ini. Di Takengon ada Nur Hasanah, kemudian di Singkil ada Ningsi, dan kita masih tunggu dari Melabuh ya, yang rencananya itu nanti ada John Nehru yang belum bergabung ya Melabuh. Oke, dan berikutnya di sesi yang pertama ini atau di sesi awal ini seperti biasa kami akan sampaikan update informasi cuaca dari BMKG Banda Aceh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, dengan siapa saya bicara ini di BMKG Banda Aceh?
2: Dengan Dedi.
1: Ya, halo, dengan siapa?
2: Dengan Dedi.
1: Oh, oke, baik. Dedi, Denny, siapa?
2: Dedi.
1: Oke, baik Bang. Ya. Sudah siap untuk menyampaikan informasi cuacanya, silakan.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 20 Agustus 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya, umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian disusul dengan wilayah utara dan timur Aceh juga. Untuk edisi hari ini itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Hanya saja untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tamiang, dan daerah perbatasan Aceh Tenggara dengan wilayah Sumatera Utara juga menjelang siang hingga sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh, Sabana sekitarnya itu umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, itu lah.
1: Baik, bagaimana untuk wilayah perairan?
2: Untuk wilayah perairan, khususnya perairan
1: ketinggian gelombangnya.
2: Iya. Umumnya itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah perbatasan, maksud saya perairan Semelu itu yang masih cukup tinggi, itu berkisar antara 1 hingga mencapai 2 meternya. Sedangkan bagian utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Khusus perairan Sabang Banda Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Iya.
1: Oke, ini artinya ada yang sampai 2 meter tadi dan juga rata-rata hampir 1 meter ketinggian gelombang. Apakah ini ada yang perlu disampaikan untuk masyarakat yang beraktivitas di laut?
2: Iya, memang khusus untuk wilayah perairan barat selatan memang masih cukup tinggi ya. Ketinggian gelombang sampai 1 hingga 2 meter ini. Khususnya untuk para nelayan dengan perahu yang kecil ya, itu memang perlu diwaspadai. Namun untuk kapal-kapal besar seperti Garuda dan sekitarnya juga memang perlu juga diwaspadai khususnya untuk perairan dangkal. Yeah.
1: Baik. Terima kasih Bung Dedi Ardana ya yang bertugas di BMKG Provinsi Aceh. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, informasi cuaca tadi yang sudah diupdate untuk pagi hari ini oleh prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Provinsi Aceh, Dedi Ardana pagi hari ini. Nah, Anda saat ini juga nanti sesaat lagi akan mendengarkan bagaimana sajian informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan presenter di seluruh Aceh atau di seluruh stasiun Korwil 17 Aceh ya, RRI. Di Banda Aceh ada Bung Arso seperti yang sudah saya sampaikan tadi, juga di Sabang ada Jeffrey pagi hari ini, di Takengon ada Nur Hasanah, di Singkil ada Ningsih, dan di Luxmoy saya sendiri dengan Denny. Baik, kami awali informasi dari saya ke Takengon bersama Nur Hasanah yang terdekat dengan lokasi Luxmoy dulu ini. Takengon, bagaimana cuaca pagi hari ini?
3: Cuaca pagi ini masih terpantau sedikit mendung berawan, Bang.
1: Mendung berawan, ya?
3: Dingin sekali. Okay. Tadi bilang suhu itu suhunya di sekitar 16 derajat Celcius.
1: Iya, terasa. Di Luxmoy juga agak terasa dingin juga udaranya. Oke, ada informasi apa di Takengon hari ini untuk dibagikan ke pendengar ini?
3: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh berkaitan dengan swasembada pangan ya, di mana program penanaman bawang putih yang memang dilaksanakan serentak setidaknya di 17 provinsi, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, ini juga turut serta dalam mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional. Dan diinformasikan jika pemerintah Kabupaten Bener Meriah turut menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan program swasembada pangan, maksud kami swasembada bawang putih nasional, Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar juga turun langsung menanam bibit bawang putih dalam kegiatan penanaman serentak yang digelar secara virtual di 17 provinsi Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Kalau di Bener Meriah itu berlangsung di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wipesam. Kalau di Aceh Tengah berlangsung di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Dan Gayo Lues juga melakukan kegiatan yang sama. Di Bener Meriah sendiri setidaknya ada target lahan seluas 10 hektar yang dilaksanakan, yang akan dilaksanakan pada Desember 2026 oleh 4 kelompok tani. Dan target tersebut tersebar di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit seluas 3 hektar, Kecamatan Permata 4 hektar, dan Kecamatan Wipesam 3 hektar. Di Aceh Tengah sendiri, kegiatan swasembada bawang putih ini juga turut didukung. Sementara ya, di Aceh Tengah, kegiatan ini didukung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, yang kemarin bahkan turut mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Oke, mungkin itu sih untuk informasinya dari wilayah Tengah Aceh, Bang Dedy.
1: Swasembada bawang putih, ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Biar
1: ada kupas bawang nanti begitu, ya?
3: Iya, kupas bawang. Ya Allah.
1: Iya. Dan pendengar di manapun Anda berada, kabar Aceh ini juga bisa Anda simak dalam tayangan visual kami, ya, di kanal YouTube RRI Banda Aceh, ya. Selain versi audio juga kami siarkan dalam versi tayangan visual. Ya, dari Takengon berikutnya saya menuju masih di kepulauan-kepulauan dulu nih, di Singkil, ya. Singkil ada Ningsih. Halo Ningsih, bisa mendengar kita? Oke, tadi tidak terdengar, ini baru terdengar. Ini bagaimana di Singkil nih, cuaca seperti apa?
4: Cuaca pagi hari ini sedikit mendung, tapi kita harap sih cuacanya cerah ya, karena dari kemarin seharian Singkil diguyur hujan ini. Kita harap hari ini
1: Jadi hari ini berharap cerah ya. Begitu ya, hari ini berharap cerah. Baik, silakan informasi, ada informasi apa di Singkil?
4: Nah, informasi dari Singkil hari ini terkait dengan sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih di Aceh Singkil telah selesai dikerjakan. Di mana tercatat hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDNP dilaporkan telah rampung dibangun di Kabupaten Aceh Singkil. Hal tersebut diungkapkan Komandan Kodim Dandim 0109 Aceh Singkil, Letkol Kavleri Aminuddin, kepada wartawan Selasa 18 Agustus 2026. Nah, ia mengatakan dari 94 target pembangunan gedung Kopdes Merah Putih yang sedang berjalan saat ini. Hingga hari ini sudah ada sebanyak 23 gedung yang tercatat rampung secara 100% pembangunannya. Nah, meskipun 23 Kopdes Merah Putih ini dinyatakan rampung dibangun, tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, termasuk dua gedung diantaranya berada di wilayah kepulauan. Ya, meskipun begitu, pembangunan di pulau menghadapi sedikit tantangan logistik bila dibandingkan pembangunan di darat. Ya, seperti bahan material pasir atau batu yang harus didatangkan dari daratan menggunakan kapal atau perahu menempuh perjalanan laut sekitar 80 menit. Nah, ia juga menjelaskan bahwasannya dengan menggunakan tenaga pekerja ya dari dalam dan luar Aceh Singkil, ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil ini dapat selesai pada akhir Agustus 2026. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Loksemawe.
1: Iya, baik. Informasi di Singkil tadi mengenai pendirian Kopdes ya, pembangunan ya. Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Baiklah, dari Singkil kita beralih ke Sabang. Sekarang saya juga ada Bang Jeffrey di Sabang, rekan saya. Assalamualaikum, pagi Bang Jeffrey.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jenny.
1: Sehat, Bang Jeffrey?
5: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Bagaimana dengan Sabang nih, cuaca, ketinggian gelombang nih, tadi sudah disampaikan BMKG ya. Saya ingin tahu dari Bang Jeffrey seperti apa kondisi untuk pagi hari ini.
5: Ya, untuk kondisi di pagi hari ini Sabang agak sedikit mendung ya. Tapi mendung. Siang siang nanti kita nggak tahu nih seperti apa, apakah masih mendung seperti ini. Dan untuk paling angin ya, angin agak angin, sedikit kencang ya. Mungkin itu nanti pada pukul 10 lah gitu. Ya. Dia biasanya
1: pelayaran aman.
5: Pecah angin ya.
1: Pelayaran aman. Pelayaran di sana aman. Aman. Ya. Baik, ada informasi apa yang ingin disampaikan ke pendengar kita di pagi hari ini?
5: Ya, baik, terima kasih Mas Denny. Informasi di pagi hari ini dari Sabang yaitu terkait dengan anggota DPRK Sabang ini dipanggil Kajari terkait dengan dugaan penyelewengan dana pokir. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang berinisial D dijadwalkan memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kejari Sabang pada Kamis 20 Agustus 2026 dan pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran atau pokir dan dilakukan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh penyidik seksi tindak pidana khusus atau Bitsus. Informasi pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra SHMH melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang Muhammad Rizki SHMH. Anggota DPRK berinisial D ini dijadwalkan hadir untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik terkait dengan penyelewengan dana pokir tersebut. Namun hingga Rabu malam, pihak Kejari Sabang belum dapat memastikan apakah yang bersangkutan ini akan memenuhi panggilan penyidik. Dan kejaksaan menyatakan informasi tersebut mengenai kehadiran atau ketidakhadirannya yang bersangkutan akan disampaikan melalui keterangan pers yaitu pada Kamis hari ini. Nah, berdasarkan informasi yang diterima wartawan yaitu surat undangan atau pemanggilan tersebut disampaikan pihak Kejari Sabang pada Selasa 18 Agustus 2026 yang di ke gedung sekretariat DPRK Sabang ya, dan surat ini disebutkan langsung diterima langsung oleh anggota DPRK berinisial D. Nah, pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokir yang selama ini menjadi bagian dari proses penganggaran pembangunan daerah. Namun sejauh ini Kejari Sabang belum mengungkapkan secara rinci ya bentuk dugaan penyelewengan maupun juga nilai anggaran yang sedang diklarifikasi ini. Dan identitas lengkap D termasuk partai politik yang menaunginya juga belum diungkap secara resmi oleh pihak Kejari Sabang. Publik ini menunggu kejelasan kejaksaan mengenai substansi perkara serta sejauh ini juga berkaitan dengan anggota DPRK termasuk dalam dugaan penyelewengan dana pokir. Meski demikian, pemanggilan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi belum berarti yang bersangkutan telah terbukti yang melakukan tindak pidana sampai terdapat penetapan status hukum dan keterangan resmi dari penyidik. Anggota DPRK berinisial D tetap harus ditempat dalam koridor asas praduga tak bersalah. Kejari Sabang dijadwalkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan pemanggilan tersebut pada Kamis, dan keterangan resmi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terang ya mengenai dugaan penyelewengan dana pokir yang sedang ditangani penyidik Pitsus. Demikian informasi dari Sabang, Mas Dini.
1: Iya. Ininya identitas D ya, bukan yeah. Mirip seperti saya itu D identitas, tapi bercanda. Oke, okay. Terima kasih Bung Jeffrey di Sabang yang sudah memberikan informasi penyelewengan dana pokir ya. Dugaan penyelewengan dana pokir. Baik, dari Sabang saya menuju ke ibu kota ini, Kota Raja Banda Aceh dulu. Ada rekan saya Arso di sana yang tadi sudah memilih-milih informasi sepertinya. Saya juga penasaran ya, ada informasi apa hari ini di Banda Aceh, Bang Arso?
0: Ya, ada beberapa informasi yang coba kami sampaikan ya. Salah satu ini Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta jajaran Samsat se-Aceh menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan bermotor milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan plat BL. Nah, dia bahkan mengingatkan agar kendaraan milik petugas Samsat sendiri tidak menggunakan plat nomor luar Aceh. Hal ini disampaikan Fadlullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh BPKA di salah satu hotel di Lampener, Aceh Besar pada Rabu kemarin. Fadlullah mengatakan optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi perhatian bersama. Salah satu sumber penerimaan yang perlu diperkuat adalah pajak kendaraan bermotor. Menurutnya persoalan administrasi yang masih sulit dan berbelit tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap secara maksimal. Ya, informasi berikutnya mengenai kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh menyerahkan 25 surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada para kreator dan seniman lokal. Penyerahan sertifikat ini dilakukan dalam momentum peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang digelar pada Kanwil setempat di Rabu kemarin. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum yang meluncurkan 1.000 pencatatan hak cipta gratis secara nasional. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual sekaligus memfasilitasi dan mengapresiasi karya masyarakat luas. Ya, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh, Denny.
1: Ya, tentang pajak kendaraan tadi ya, plat BL ya. Ini mungkin banyak yang menggunakan plat BK atau plat B di daerah kita begitu ya.
0: Ini cukup apalagi, sekali ya.
1: Iya, betul. Apalagi kalau di Singkil tuh, rata-rata sepertinya plat BK tuh. Yang dekat dengan Sumatera Utara ya, sama seperti di timur wilayah timur Aceh itu begitu. Dan ini memang sudah ditertibkan dan banyak agar pemasukannya bisa menjadi pemasukan PAD bagi Provinsi Aceh begitu ya.
0: Ini sekalian sebenarnya. Oke.
1: Okay. Ya,
0: karena kalau misalnya pakai plat BK ya, ini kan banyak masyarakat Aceh yang ke Medan ya atau Sumatera Utara.
1: Iya.
0: Jadi sekalian bayar pajak alasannya, tapi jalan-jalan sana.
1: Oh, begitu ya. Ruginya bagi Aceh gitu ya.
0: Iya, ruginya di Aceh gitu.
1: Iya. Oke. Baiklah, berikutnya satu informasi dari Luxmawe. Masih ada John Nehru ya? RRI Melabu.
0: Om John belum.
1: Om John belum ya. Oke, sebelum saya ini ke Om John dulu nih di John Nehru di Melabu. Assalamualaikum John Nehru.
0: Suaranya enggak kedengaran.
1: Halo
0: Om John.
1: Suaranya belum.
0: Om John, ini sepertinya Om John salah pijar ya, nih.
1: Kenapa nih Om John? salah feeder kayak sepertinya nih. Salah naik feeder ya?
0: Iya. Ya ini belum kedengaran suaranya. Oh, iya. Om John.
1: Kalau belum kedengaran, coba dulu di Ya. Saya coba sampaikan informasi Luxmawi, satu informasi saja tentang perubahan iklim yang tidak terlepas karena adanya perubahan lingkungan yang semakin tidak terkontrol, dampaknya menyebabkan berbagai bencana yang terjadi. Bahkan ini diungkapkan oleh pemerhati lingkungan Rahmat yang menyatakan bahwa melihat kerusakan lingkungan pasca bencana Sumatera dan Aceh yang sangat mengkhawatirkan, ini tidak terlepas karena dampak perubahan iklim akibat adanya kerusakan lingkungan. Nah, bahkan dari pantauan pasca bencana Aceh dan Sumatera, daerah aliran sungai atau Das Pesangan yang meliputi atau yang melintasi 4 kabupaten masing-masing Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, dan termasuk juga Kabupaten Aceh Utara sudah rusak parah. Nah, untuk memulihkan kondisi ini dinilai membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang sangat lama. Namun di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah serta semakin adanya tumpang tindihnya kebijakan, maka disarankan pemulihan lingkungan yang sudah rusak itu dilakukan berbasis kearifan lokal agar semua pihak merasa memiliki. Mungkin itu saja informasi dari Luxmawe, Bung Arso dan juga rekan-rekan yang lain. Bagaimana dengan Melabuh? Apa kita coba cek sound lagi? Bang John Nehru?
0: Masih belum ada suara ya?
1: Iya, masih belum kedengaran suaranya ya. Rekan-rekan operator di Melabuh mungkin tolong dibantu ya. Ini juga belum kedengaran suaranya John Nehru nih.
0: Iya, ini Om John belum ada suara nih.
1: Baru ada visualnya, tapi audionya belum kedengaran.
0: Iya, ini lagi dibantu dengan Kak Tina ini.
1: Oh iya, Kak Tina ya?
0: Iya. Ya, belum ada suara ya. Ini mungkin
1: ya belum, masih gimana? Kita close.
0: Kita close aja ya karena teman-teman kan pada pukul ya, 8 ada waktu. Ini ya, ada dialog pagi ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Om John, mungkin karena suaranya belum bisa kita terima, mungkin besok bisa kembali ya bergabung di ya. Kabar Aceh ya.
1: Ya, hari ini mengalami gangguan teknis rekan-rekan di Melabuh, John Nehru. Dan mungkin kita sudahi saja untuk Kabar Aceh di siang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Denny dari Luxmawe, saya kembali ke Bung Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Denny yang sudah memandu Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman Sekorul 17. Mungkin Melabuh tidak bisa memberikan informasi di pagi hari ini dalam Kabar Aceh, dan semoga saja besok sudah kembali normal ya, ini bisa kita dengarkan suaranya. Dan saya akhiri Kabar Aceh di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih di temani oleh saya Arso ya, yang menemani Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kampung Paya Tugel, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu kemarin. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pemberdayaan masyarakat di Aceh. Penanaman bawang putih dilaksanakan secara serentak dan terhubung secara virtual dengan kegiatan serupa di 17 provinsi di Indonesia. Dari Aceh Tengah, kegiatan tersebut terhubung langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama unsur pemerintah pusat dan jajaran Polri di berbagai daerah. Kapolda bersama rombongan mengikuti Zoom meeting yang dipimpin langsung oleh Kapolri dalam rangka penanaman bawang putih serentak. Setelah rangkaian kegiatan virtual selesai, Kapolda Aceh bersama jajaran kemudian melakukan penanaman bawang putih secara langsung di lahan pertanian Kampung Paya Tunggal. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan untuk program pengembangan bawang putih memiliki luas keseluruhan sekitar 1,75 hektar. Pada kegiatan penanaman serentak, penanaman dilakukan di lahan seluas 1.250 meter persegi, sedangkan lahan lainnya akan ditanami secara bertahap sesuai perencanaan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Kota Banda Aceh dengan cuaca mendung ya, untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi hari ini cukup baik dengan cuaca Kota Banda Aceh saat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Pendengar, jenazah salah seorang warga Belukat Tebai, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dipulangkan ke kampung halamannya setelah sebelumnya ditemukan meninggal dunia di perairan Dumai, Provinsi Riau. Pada Rabu 19 Agustus 2026, proses pemulangan jenazah ikut dibantu oleh anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma. Musfikal dilaporkan hendak berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan pada 14 Agustus 2026. Berdasarkan keterangan keluarga yang disampaikan kepada Haji Uma, bot yang ditumpangi korban diduga karam. Musfikal kemudian ditemukan nelayan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4 hari setelah kejadian dan selanjutnya dibawa ke RSUD Dumai untuk menjalani pemeriksaan dan otopsi. Menurut keterangan pihak rumah sakit, terdapat dua jenazah yang ditemukan warga di perairan Dumai, masing-masing warga Aceh dan warga Nusa Tenggara Barat. Dalam proses pengurusan jenazah, keluarga sempat terkendala biaya rumah sakit dan peti jenazah yang mencapai 8 juta rupiah. Setelah dilakukan koordinasi, keluarga mengumpulkan bantuan sebesar 5 juta, sementara Haji Uma membantu 3,3 juta rupiah untuk proses penjemputan dan pemulangan jenazah. Keluarga juga membawa ambulan dari Aceh menuju Dumai. Haji Uma mengatakan pihaknya masih menggali informasi terkait musibah tersebut karena terdapat sejumlah hal yang dinilai belum terungkap, terutama mengenai keberadaan bot dan penumpang lainnya. Kematian Musfikal dan satu warga lainnya ini masih menyimpan misteri. Kalau benar bot yang mereka tumpangi karam, ini perlu mengetahui kemana penumpang lainnya, termasuk nakoda. Kalau mereka terjatuh ke laut, siapa pemilik bot tersebut dan mengapa tidak ada laporan serta pertanggungjawaban atas kejadian ini, kata Haji Uma. Ia menduga keberangkatan korban menuju Malaysia dilakukan melalui jalur ilegal atau jalur belakang tanpa dokumen resmi. Karena itu Haji Uma telah berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI melalui perwakilan Aceh untuk memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Haji Uma juga meminta pihak terkait dari di Riau menelusuri dan melacak keberadaan serta identitas bot yang berlayar melalui perairan Dumai pada 14 Agustus 2026. Langkah tersebut diperlukan untuk menemukan saksi serta mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam proses keberangkatan korban. Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih menemani Anda di pagi hari ini. Banyak masyarakat yang memanfaatkan waktunya di pagi hari ini dengan berolahraga ataupun juga memulai aktivitas paginya dengan sarapan pagi ini sebelumnya untuk mendapatkan energi dan aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Aceh menggelar upacara pelantikan dan pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah jabatan manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Ditjenpas Aceh pada Rabu kemarin. Kegiatan sakral dan penuh khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh, Ramdhani Boy, serta dihadiri oleh jajaran pejabat administrator dan para kepala unit pelaksana teknis UPT di wilayah Aceh. Pada pelaksanaan pelantikan kali ini sebanyak 27 pejabat secara resmi diambil sumpah jabatannya. Dari total tersebut sebanyak 25 orang pejabat menghadiri prosesi secara langsung di lokasi acara. Sementara 2 orang pejabat lainnya mengikuti jalannya pengukuhan secara daring atau hybrid demi kelancaran tugas operasional di unit kerja masing-masing. Prosesi penandatanganan berita acara pelantikan berlangsung tertib dengan disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yus Rizal serta Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Edi Mulyono.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Mendengar Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau akrab disapa Dek Fad meminta PT Taspen Persero ikut berkontribusi dalam pengelolaan zakat di Aceh dengan menyalurkannya melalui Baitul Mal Aceh. Permintaan tersebut disampaikan Fadlullah saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara PT Taspen Persero dengan PT Bank Aceh Syariah tentang stimulasi pertumbuhan dana pensiun pada Bank Aceh di salah satu hotel di Aceh Besar pada Rabu 19 Agustus 2026. Menurut Fadlullah, Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam termasuk dalam hal pengelolaan zakat. Karena itu ia berharap lembaga maupun perusahaan yang beraktivitas di Aceh dapat ikut mendukung sistem pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yang ada di Aceh. Fadlullah juga mengungkapkan bahwa dirinya bukan orang yang asing dengan Taspen. Saat masih bertugas sebagai anggota DPR RI, ia mengatakan salah satu tugasnya termasuk mengawal dan mengawasi kinerja lembaga tersebut. Sementara itu dalam kegiatan itu, Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah Hendra Supardi menyampaikan sejumlah capaian kerja sama Bank Aceh dengan Taspen. Bank Aceh Syariah telah menandatangani perpanjangan PKS terkait tabungan hari tua atau THT pensiun, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian atau JKM pada Mei 2026. Dalam evaluasi tersebut, Bank Aceh meraih predikat sangat baik.

0: Pendengar RRI Banda Aceh, kondisi cuaca di Aceh dalam beberapa hari terakhir cukup beragam. Di sejumlah wilayah, masyarakat masih merasakan suhu udara yang panas, sementara daerah lain justru diguyur hujan dengan intensitas yang berbeda-beda. Di tengah dinamika cuaca tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Aceh pada 18 hingga 21 Agustus 2026. Kondisi ini tentu menjadi perhatian mengingat aktivitas masyarakat di wilayah pesisir dan perairan Aceh cukup tinggi. Nelayan perlu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melaut, sementara pengguna jasa transportasi laut juga perlu mempertimbangkan aspek keselamatan dan juga kondisi perairan. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi atmosfer Aceh saat ini dan mengapa di beberapa daerah cuaca masih terasa panas sementara di wilayah lainnya mengalami hujan? Apa yang memicu munculnya gelombang tinggi di sejumlah perairan Aceh dan wilayah perairan mana saja yang perlu mendapat perhatian lebih? Untuk membahas kondisi tersebut secara lebih mendalam, RRI Banda Aceh menghadirkan Anang Herianto, SSI MSI, selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Kita akan membahas perkembangan cuaca Aceh, potensi gelombang tinggi, kondisi panas di sejumlah wilayah, hujan di daerah lainnya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan masyarakat agar tetap aman menghadapi perubahan cuaca. Bersama saya Amar dalam wawancara khusus RRI Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, apa kabarnya Pak Anang di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik nih.
0: Alhamdulillah baik Pak. Ya. Sesuai dengan kondisi kita pada hari ini Pak ya, masih agak mendung-mendung ya. Jadi tidak terlalu panas. Baik, Pak Anang, kita melihat kondisi cuaca di Aceh beberapa hari terakhir ini kan cukup beragam ya Pak. Ada wilayah yang terasa panas, tetapi di daerah lain justru turun hujan. Sebenarnya bagaimana Pak gambaran kondisi cuaca Aceh saat ini berdasarkan pemantauan BMKG?
1: Ya, baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami, BMKG. Khususnya ini merupakan pengetahuan ya bagi masyarakat terkait edukasi, terkait bidang meteorologi, klimatologi. Baik, untuk di wilayah Aceh pada umumnya di bulan Agustus ini merupakan masih merupakan musim kemarau. Dan tentunya juga di musim kemarau ini tidak berarti tidak turun hujan, namun demikian pasti turun potensi-potensi hujan itu masih bisa terjadi jika ada gangguan-gangguan atmosfer. Nah, untuk saat ini ketika di musim kemarau ini di bulan Agustus ini ada pantauan kami dari BMKG, ada beberapa pantauan hotspot di wilayah Provinsi Aceh untuk 24 jam terakhir. Namun demikian ada potensi juga yang berpotensi hujan. Hal ini disebabkan karena di Provinsi Aceh adanya dinamika atmosfer, yaitu salah satunya belokan angin dan suhu muka laut yang tinggi, sehingga di wilayah sebagian wilayah Aceh berpeluang hujan dengan intensitas bervariasi antara ringan hingga lebat. Dan untuk pantauan citra radar dan satelit selama 24 jam yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat itu di wilayah sebagian Gayolues, di sebagian Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan sebagian Langsa. Dan untuk wilayah barat selatan juga demikian, sebagian wilayah barat dan sebagian wilayah barat Aceh, wilayah barat daya. Ya, demikian Pak.
0: Mungkin boleh dijelaskan juga Pak Anang, ini kaitannya antara suhu panas, kelembapan udara, dan pembentukan awan hujan di Aceh Pak.
1: Iya, betul. Jadi untuk beberapa hari terakhir memang pantauan titik panas ini cukup banyak. Hal ini disebabkan karena adanya suhu maksimum yang lumayan tinggi ya. Karena di bulan Agustus ini suhunya itu berkisar antara 32 hingga 36 derajat Celcius. Itu suhu maksimumnya. Sedangkan untuk kelembabannya juga cukup rendah ya, antara 80 hingga 92 itu untuk kelembapan maksimumnya ya. maksimumnya. Dan di situ potensi-potensi tumbuh titik hotspot itu masih bisa terjadi untuk bulan Agustus ini, karena kita ketahui bahwa di bulan Agustus ini pada umumnya untuk wilayah Aceh itu masuk musim kemarau. Dan saya katakan tadi tidak dalam artian musim kemarau itu tidak ada potensi hujan. Ada potensi hujan di saat ada dinamika atmosfer, dan biasanya itu potensi-potensi hujan itu sifatnya hanya sementara, dalam artian tidak, durasi hujannya itu tidak terlalu lama, antara 1 hingga 7 hari, dan itu tergantung adanya dinamika atmosfer yang mempengaruhi di wilayah provinsi Aceh. Saya rasa demikian.
0: Baik Pak, dan ini Pak kan BMKG mengingatkan adanya potensi gelombang tinggi pada tanggal 18 hingga 21 Agustus besok. Mungkin perairan mana saja nih Pak yang bisa mendapatkan perhatian khusus masyarakat, terutama nelayan dan juga pengguna transportasi laut Pak?
1: Ya, di saat musim kemarau ini kita ketahui bahwa di wilayah Provinsi Aceh ini merupakan potensi-potensi angin kencangnya itu masih tinggi. Nah, kita ketahui bahwa potensi angin kencang itu otomatis mempengaruhi tinggi gelombang di wilayah perairan di Provinsi Aceh. Nah, untuk potensi-potensi gelombang ini yang tinggi yaitu di wilayah perairan wilayah Aceh Besar Kemelabu, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil dan Pulau Banyak ini bervariasi ya tinggi gelombangnya antara 2 hingga maksimumnya 4 meter. Tentunya juga di perairan Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Aceh dan perairan utara Sabang ini juga tinggi antara 2,5 hingga 4 meter maksimumnya. Saya rasa demikian.
0: Baik Pak, mungkin ini Pak ya, ya. Untuk himbauan ke masyarakatnya seperti apa nih Pak berarti?
1: Iya. Nah, untuk himbauan ke masyarakat, ya untuk bulan Agustus ini masih perlu diwaspadai karena masih musim kemarau, jadi potensi-potensi kebakaran hutan dan lahan punya hotspot itu masih tinggi. Dan tentunya juga ketika ada cuaca ekstrim atau dinamika atmosfer yang mempengaruhi di wilayah Provinsi Aceh itu juga perlu diperhatikan, karena potensi hujan dengan intensitas sedang dan lebat itu juga masih berpotensi. Dan tentunya yang terakhir, potensi-potensi tinggi gelombang di bulan Agustus ini masih berpeluang tinggi, yaitu untuk perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil, Pulau Banyak. Begitu juga untuk potensi-potensi angin kencang di bulan Agustus ini masih bisa terjadi. Diharapkan masyarakat terus memantau perkembangan cuaca di laman resmi pemerintah yaitu di BMKG dan tidak beraktivitas di luar ruangan ketika cuaca ekstrim itu terjadi. Saya rasa demikian.
0: Baik ya, itu dia Pak ya, terkait dengan cuaca ya, baik itu di darat dan juga di laut ya. Nah mungkin kalau ya, dari setelah periode 21 Agustus ini Pak, apakah ada potensi cuaca ekstrim lagi Pak Anang?
1: Ya, tentunya kita pantau terus selama 24 jam dari BMKG, karena kita juga dinasnya selama 24 jam tanpa henti, 24 jam 7 ya, dalam artian selama 7 hari itu kita tetap pantau terus. Di samping pemantauan tinggi gelombang, kita juga memantau radar cuaca dan satelit cuaca, dan potensi-potensi di wilayah Provinsi Aceh ini untuk cuaca ekstrim masih bisa terjadi. Tentunya juga masyarakat diharapkan memantau perkembangan cuaca, karena perubahannya ini di wilayah Provinsi Aceh sangat cepat di laman resmi kita yaitu di BMKG. Saya rasa demikian.
0: Baik ya, terima kasih banyak Pak Anang untuk waktunya pagi hari ini ya bersama RRI Banda Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar RRI Banda Aceh, demikian tadi perbincangan kita mengenai dinamika cuaca di Aceh ya, mulai dari kondisi panas di sejumlah wilayah, hujan di daerah lainnya hingga potensi gelombang tinggi di perairan Aceh. Kondisi cuaca yang cepat berubah maksud kami tentu menuntut kita untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir maupun pengguna transportasi laut. Jangan hanya mengandalkan kondisi cuaca saat berangkat, tetapi pastikan selalu memperbarui informasi dan peringatan dini dari BMKG ya. Tadi kita sudah bersama dengan Pak Anang Herianto SSI MSI selaku koordinator bidang data dan informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh untuk informasi dan penjelasannya kepada Anda ya. Semoga informasi ini juga dapat menjadi bekal bagi Anda untuk lebih siap dan juga aman menghadapi perubahan cuaca di Aceh ya. Saya Amar, pamit undur diri, tetap waspada, tetap ikuti informasi cuaca resmi dan selalu utamakan keselamatan. RRI Banda Aceh, Radio Tanggap Bencana.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Mendengar Wakil Gubernur Aceh, Fadullah terlibat aktif dalam rencana pembentukan Des Koordinasi Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Kemenko Polkam. Des Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, kata Wagub Dekfat di Banda Aceh. Wagub Dekfat menyampaikan pernyataannya dalam rapat pertama pembentukan Des Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hybrid pada 19 Agustus 2026. Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Majen TNI Heri Wiranto dan dari Kemendagri Dr. Sumule Tumbo, Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Ditjen Oda. Pembentukan Des Koordinasi Aceh ini atas instruksi Bapak Menko Polkam, kata Wagub melalui juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi. Wagub Dekfat menjelaskan bahwa Des Koordinasi Aceh dimaksudkan sebagai wadah koordinasi lintas kementerian, lembaga dan pemerintah Aceh, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis di Aceh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu informasi terakhir yang saya hadirkan dengan topik Des Koordinasi Aceh segera dibentuk, Wagub dorong ekonomi dan kesejahteraan. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa mengikuti atau membaca melalui rri.co.id.

0: Ya, pendengar, hari ini pelaksanaan hukuman cambuk terhadap seorang narapidana berinisial Y berlangsung di Taman Sari, Banda Aceh. Y sebelumnya dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 25 kali oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh setelah dinyatakan terbukti melakukan jarimah ikhtilah. Putusan tersebut dibacakan pada 27 Juli 2026 lalu. Pelaksanaan hukuman ini menjadi perhatian publik karena terpidana diketahui merupakan seorang ajudan ketua DPRA. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan peran pemerintah daerah, khususnya Satpol PP dan Wilayatul Hizbah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan hukuman cambuk hari ini, saat ini kami sudah tersambung melalui telepon bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah atau Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, ada Bapak Muhammad Rizal, SSTP MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizal.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Amar.
0: Iya, bagaimana kabarnya di hari ini Pak?
1: Alhamdulillah masih segar bugar.
0: Iya, berarti Bapak di sana bagaimana nih Pak kondisi di Taman Sari Pak? Sudah ramai oleh masyarakat juga nih Pak?
1: Alhamdulillah di Taman Sari sudah ramai dengan petugas, sementara masyarakat baru ada 1-2 orang, ya belum terlalu ramai.
0: Terlalu ramai Pak ya. Oke, bagaimana nih Pak kesiapan Satpol PP dan Wilayatul Hizbah Kota Banda Aceh dalam mendukung pelaksanaan hukuman cambuk yang berlangsung hari ini di Taman Sari Pak?
1: Alhamdulillah dari kita Satpol PP dan Wilayat Kota Banda Aceh sudah mempersiapkan tempat. Nah memang kewajiban kita untuk menyiapkan tempat. Kemudian kita juga sudah meminta dari tenaga kesehatan kesiapan dan kehadiran untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekan-rekan saudara kita yang akan melaksanakan eksekusi cambuk nanti. Kemudian lain-lain hal protokoler juga sudah kami siapkan di sini. Kita tinggal menunggu rekan-rekan kita dibawa oleh pihak kejari nantinya ke lokasi untuk dilakukan eksekusi sebagaimana mestinya.
0: Bapak kalau bersama dengan kejari ini bagaimana Pak koordinasinya Pak?
1: Dengan kejari kita sangat baik koordinasi dan ini menjadi ranahnya kejari untuk pelaksanaan eksekusi. Kita hanya mendukung sarana kemudian tenaga kesehatan sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Kalau momen hari ini menjadi momen daripada pihak kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi cambuk pada hari ini.
0: Baik Pak ya. Dan kalau untuk dengan tenaga kesehatan sendiri Pak, itu diambilnya dari vaskes terdekat Pak? Atau mungkin sudah ada ditunjuk sebelumnya Pak oleh kejari Pak?
1: Untuk tenaga kesehatan sendiri, kita menyurati Dinas Kesehatan Kota untuk menyiapkan timnya. Kita tidak tahu dari mana diambil, tapi intinya dari pihak Dinas Kesehatan yang menyiapkan tim tenaga kesehatannya. Demikian.
0: Baik Pak, dan karena ini dilaksanakan di area publik Pak ya, bagaimana Pak Satpol PP dan WH ini mengatur masyarakat yang hadir supaya proses eksekusi bisa tetap tertib dan tidak mengganggu jalannya kegiatan Pak?
1: Tentunya kita mengimbau kepada warga masyarakat yang berhadir tetap mematuhi ketentuan yang ada, kemudian juga ya saling menjaga dan tidak menghujat tentunya untuk menghindari potensi masalah lainnya. Ya, kita berharap kehadiran mereka menjadi inilah untuk melihat bahwa kita melakukan penegakan yang sebenar-benarnya kepada siapapun hari ini. Jadi itu.
0: Iya. Nah, salah satu dari yang akan dicambuk ini kan merupakan ajudan ketua DPRA ya Pak Rizal. Nah, apakah dari sisi penegakan syariat, status, jabatan atau latar belakang ini juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan hukum Pak?
1: Tentu rekan-rekan sudah melihat sendiri dan mengetahui secara gamblang bahwa kita tidak memandang siapapun, itu kita tidak melihat status, namun kita melihat kepada perbuatannya, perbuatan yang kita lakukan proses hukum. Kita tidak melihat latar belakangnya. Demikian.
0: Baik. Bapak kalau dari sisi pencegahan Pak, mungkin apa kira-kira pelajaran yang bisa dipetik masyarakat dari pelaksanaan hukuman cambuk pada hari ini khususnya terkait jarimah ikhtilat Pak?
1: Lagi-lagi kita mengimbau kepada warga masyarakat sebagaimana yang selalu kita lakukan, kita selama ini melakukan sosialisasi baik itu melalui patroli, mengingatkan langsung, kemudian menyambangi tempat-tempat tertentu yang dikira rawan terjadinya pelanggaran khalwat dan istilat dan juga zina. Kita ini selalu melakukan, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya yang ada di Aceh ini. Kita sudah sepakat untuk menjalankan syariat Islam secara kafah di bumi Serambi Mekah ini. Mari kita dukung, kita jalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan kita menghindari terjadinya potensi yang tidak kita inginkan, potensi pelanggaran syariat Islam di khususnya di Kota Banda Aceh. Dan tentunya juga keluarga mempunyai kewajiban untuk selalu mengingatkan anak-anak kita, saudara kita, adik dan lain-lain demi tercegahnya potensi pelanggaran syariat Islam di bumi Serambi Mekah ini. Demikian.
0: Baik, Pak Rizal, terima kasih banyak Bapak atas waktunya bersama RRI Banda Aceh di pagi hari ini, Bapak.
1: Baik, sama-sama Pak Ahmad.
0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali juga ya Pak ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi Anda mendengarkan penjelasan dan juga informasi ya yang sudah disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hizbah Satpol PP WH Kota Banda Aceh bersama Pak Muhammad Rizal SSTP MSI ya. Pelaksanaan ukubat cambuk hari ini tidak hanya menjadi bagian dari proses penegakan kanun jina ya, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di Aceh. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, sekaligus kita menutup kebersamaan kita juga di Banda Aceh pagi ini untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan sesaat lagi pendengar akan ada rekan Rifki yang menemani Anda di Banda Aceh siang ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banda Aceh pagi ini.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di pagi menjelang siang hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026, ya. Saya Rifki Badral hadir menemani aktivitas Anda kembali hingga ke pukul 15 sore nanti waktu Indonesia Barat, ya. Dan tentunya suasana Banda Aceh juga saat ini cukup adem ayem, ya, mungkin berawan sedikit, ya, agak lembab juga dan sejuk sedikit berangin, ya. Semoga ya aktivitas Anda juga tetap lancar, ya. Kondisi cuaca juga semoga cukup bersahabat dan mendukung segala aktivitas Anda baik di dalam maupun luar ruangan hari ini. Ya, mengawali suara kita pendengar di siang ini, satu informasi kami hadirkan. Wakil Gubernur Aceh Fathullah meminta jajaran Samsat se-Aceh menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan bermotor milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan plat BL. Ya, bahkan mengingatkan agar kendaraan milik petugas Samsat sendiri tidak menggunakan plat nomor luar Aceh. Hal itu disampaikan Fathullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh BPKA di Hotel De Padilam Penerut Aceh Besar kemarin. Fathullah mengatakan optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi perhatian bersama. Salah satu sumber penerimaan yang perlu diperkuat adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, menurutnya pendengar, persoalan administrasi yang masih sulit dan berbelit tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap secara maksimal. Ya, secara khusus menyoroti masih adanya kendaraan milik warga yang berdomisili di Aceh tetapi menggunakan plat nomor dari luar daerah. Ia menegaskan kendaraan milik masyarakat yang berdomisili di Aceh semestinya menggunakan plat BL. Selain menjadi identitas kendaraan yang terdaftar di Aceh, hal itu juga berkaitan dengan upaya memastikan kewajiban pajak kendaraan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Ia mengingatkan juga jangan sampai kendaraan yang digunakan oleh petugas Samsat di Aceh justru menggunakan plat nomor luar Aceh. Ia menekankan pentingnya membenahi administrasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak menjadi hambatan dalam peningkatan penerimaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Banda Aceh siang ini.

Sobat pendengar, Universitas Islam Negeri UIN Naraini di Banda Aceh menerima penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas kontribusinya dalam mendukung penguatan perlindungan kekayaan intelektual atau KI di lingkungan perguruan tinggi. Penghargaan itu pendengar diterima langsung Rektor UIN Naraini, Profesor Mujibur Rahman dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Murah Budiman dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh kemarin. Ya, penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi UIN Naraini dalam mengintegrasikan nilai akademik dengan perlindungan kekayaan intelektual serta mendorong sivitas akademika mendaftarkan dan mematenkan hasil riset. Rektor UIN Naraini Profesor Mujibur Rahman mengatakan kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan kekayaan intelektual penting untuk memastikan hasil riset dan inovasi tidak berhenti sebagai produk akademik. Nah, penguatan perlindungan KI di perguruan tinggi sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum di tingkat nasional. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas mengatakan pemerintah aktas maksud kami yang mengatakan pemerintah mendorong kekayaan intelektual menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Langkah itu diwujudkan melalui penyusunan rencana induk kekayaan intelektual nasional yang akan dirumuskan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait. Supratman mengatakan terdapat ribuan paten di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta perguruan tinggi yang belum didaftarkan maupun belum dikomersialkan. Padahal paten memiliki nilai kapitalisasi yang besar sehingga perlu didorong agar memberikan manfaat ekonomi. Penguatan perlindungan kekayaan intelektual di perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk memastikan hasil riset dan inovasi memiliki kepastian hukum serta berpeluang dikembangkan menjadi aset yang bernilai bagi industri dan juga masyarakat.

0: untuk generasi muda Aceh. Punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Sobat pendengar, nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,20% atau 35 poin menjadi 17.805 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, pada Rabu kemarin rupiah ditutup naik 0,12% ke posisi 17.840 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Valbury Sekuritas, Fikri C. Pemana, yang mengatakan nilai tukar rupiah hari ini kemungkinan terapresiasi ke 17.750 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, faktor eksternal yang akan mempengaruhi pergerakan mata uang antara lain sinyal intervensi ke Fed ke pasar surat berharga Amerika Serikat. Kemudian rilis risalah rapat The Fed bulan Juli menyebutkan potensi kenaikan suku bunga jika inflasi tidak menurun. Sementara itu, faktor geopolitik di Timur Tengah yang masih tidak menentu. Di dalam negeri, pasar merespon positif keputusan BI mempertahankan suku bunga atau BI rate di 5,75%, sehingga nilai tukar rupiah menguat sejak pembukaan hingga penutupan perdagangan pada Rabu kemarin. Tim analis Mirai Aset Sekuritas mengatakan penguatan rupiah ditopang oleh aliran masuk modal asing sebesar 1,8 miliar rupiah. Aliran modal asing tersebut melalui portofolio SRBI dan juga SBN. Nah, BI juga menggeser bauran kebijakan menuju stabilisasi rupiah yang lebih terarah serta kebijakan makroprudensial lebih pro-growth. Ruli mengatakan pihaknya melihat ruang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin masih terbuka. Kenaikan suku bunga dapat terjadi karena masih ada potensi kenaikan suku bunga The Fed dan penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Menurut Ruli, pendengar, kenaikan suku bunga akan menjadi lebih relevan apabila rupiah melemah melampaui 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jika inflasi kembali berada di atas 3,5% hingga akhir tahun 2026 ini juga berpeluang mendorong kenaikan BI rate. Inflasi berpotensi naik karena risiko kenaikan harga pangan akibat El Nino dan harga minyak global yang lebih tinggi.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Banda Aceh siang ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pusat Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetap terus bersama kami di Pusat Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot to Helmerson, good save. Nice.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyundul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya

0: turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
1: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
0: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
1: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
0: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
2: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajuk nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajuk.
3: Kami di tinju, seperti nah, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajuk. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Pearly Tan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih setia bersama kami di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga buat Anda yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, salam jumpa di siang ini. Semoga masih tetap semangat 45 ya, walaupun sudah masuk masa break ya. Dan juga kondisi Banda Aceh saat ini terpantau memang berawan ya, tertutup semua ya, walaupun ada matahari juga, tapi dominan berawan ya. Karena kami himpun dari situs bmkg.co.id, kondisi Banda Aceh saat ini berada di 31 derajat Celcius, berawan tebal. Dan kondisi berawan ini pendengar bertahan hingga ke tengah malam nanti, pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan suhu berada di 28 derajat Celcius, kelembaban mencapai 69%. Nah, secara keseluruhan memang kondisi Banda Aceh saat ini dalam kondisi berawan ya. Namun semoga kondisi ini tetap membuat Anda lancar menjalankan beragam kegiatan dan juga aktivitas di kesempatan hari ini dari siang hingga malam nanti.

dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id. Nah, sebenarnya agak medipapai babayin nona yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
4: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
3: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
4: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
3: Bentar, saya lihat dulu.
4: Lihat dulu sana.
3: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
4: Tuh kan.
3: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
4: Dijawab, kok nak gue kena.
5: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan.

0: kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat mendengar, demam membuat tubuh membutuhkan lebih banyak cairan dan energi untuk membantu proses pemulihan. Karena itu, selain beristirahat, orang yang sedang demam perlu memperhatikan asupan makanan dan juga minuman. Ya. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kecukupan cairan. Air putih menjadi pilihan utama untuk mencegah dehidrasi, karena saat demam, tubuh dapat kehilangan lebih banyak cairan, sehingga dianjurkan untuk minum secara teratur. Selain air putih, sup atau buah atau kuah bening ya, ini dapat juga menjadi pilihan karena lebih mudah dikonsumsi sekaligus membantu memenuhi kebutuhan cairan. Jika nafsu makan menurun, makanan dalam porsi kecil tetapi lebih sering, ini dapat membantu memenuhi kebutuhan energi ya. Nah, di antara banyak makanan yang dapat menjadi pilihan saat demam, pendengar, di antaranya adalah nasi lembut ya atau bubur. Karena bubur dan nasi yang dimasak lebih lunak ini relatif mudah dikonsumsi, terutama ketika nafsu makan sedang menurun. Yang paling penting dan juga tidak kalah saing dari yang lain adalah buah ya. Buah seperti pisang, jeruk, melon dan buah lainnya ini dapat menjadi pilihan ya. Buah juga mengandung air dan berbagai zat gizi yang mendukung pola makan seimbang. Selanjutnya pendengar adalah telur, karena dapat menjadi sumber protein yang praktis ya, dan konsumsilah dalam bentuk yang tidak terlalu berminyak seperti telur rebus. Dan juga bisa menjadi pilihan adalah oatmeal ya, ini dapat menjadi alternatif makanan yang relatif ringan dan mudah dikonsumsi ketika tubuh sedang tidak fit. Ya, jika demam disertai mual atau gangguan pencernaan, pendengar, sebaiknya pilih makanan yang sederhana dan mudah dicerna ya. Makanan berlemak, sangat pedas atau terlalu berbumbu dapat dihindari sementara ya, karena berpotensi memperburuk rasa tidak nyaman pada sebagian orang. Yang tidak kalah penting, jangan memaksakan makan dalam jumlah banyak ya. Utamakan cukup minum, makan dalam porsi kecil dan beristirahat yang cukup.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: Ya, so pendengar, Meta tengah mengembangkan fitur keamanan baru di WhatsApp yang ditujukan untuk membantu pengguna mengenali pesan penipuan digital. Fitur bernama Scam Alert tersebut kini memasuki tahap pengujian beta secara terbatas. Teknologi ini memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin yang dijalankan langsung pada perangkat pengguna. Sistem dirancang untuk mengenali pola tertentu yang umum ditemukan dalam komunikasi penipuan. Menurut laporan CNET pada 13 Agustus 2026 lalu menyebut Scam Alert akan bekerja dengan menganalisis pesan teks yang masuk dari nomor atau pengirim yang belum dikenal. Sistem kemudian mencari indikasi komunikasi mencurigakan yang dapat mengarah pada upaya penipuan. Sejumlah pola yang menjadi perhatian antara lain permintaan informasi pribadi, penggunaan bahasa yang mendesak korban untuk segera bertindak, serta pola komunikasi yang sengaja digunakan untuk membangun kepercayaan. Teknik tersebut termasuk modus love scamming ketika pelaku membangun hubungan emosional dengan korban sebelum akhirnya meminta uang, data pribadi, atau bantuan tertentu. Apabila sistem mendeteksi indikasi penipuan, WhatsApp akan memberikan peringatan kepada penerima pesan. Pengguna kemudian memiliki beberapa pilihan untuk menindaklanjutinya, mulai dari memblokir pengirim, melaporkan percakapan, mengabaikan peringatan, hingga menandai pengirim sebagai pihak yang dipercaya. Jika pengguna memilih mempercayai pengirim, tanda peringatan akan dihapus dan pemberitahuan serupa tidak lagi ditampilkan untuk percakapan tersebut, ya. Nah, untuk menggunakan Scam Alert ini, pendengar, pengguna nantinya perlu mengaktifkan fitur tersebut melalui menu pengaturan WhatsApp. Setelah diaktifkan, model AI akan diunduh ke perangkat dan bekerja di latar belakang untuk membantu mengidentifikasi pola pesan yang berpotensi merupakan penipuan. Meta menyatakan pendekatan pemrosesan di perangkat tersebut dirancang untuk menjaga privasi pengguna. Nah, perusahaan menegaskan data percakapan yang dianalisis AI tidak akan dibagikan kepada WhatsApp, Meta maupun pihak lain. Dalam pengembangan model AI, WhatsApp juga menyiapkan mekanisme umpan balik dari pengguna, ya. Pengguna dapat memilih secara sukarela untuk membagikan 5 pesan terakhir dari pengirim yang mereka percaya kepada WhatsApp. Data tersebut dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan model dalam membedakan komunikasi sehari-hari dengan pesan yang mengandung pola penipuan. Namun proses berbagi pesan tersebut tidak dilakukan secara otomatis dan memerlukan persetujuan pengguna. Ya, Meta hingga kini pendengar masih menguji Scam Alert dalam jumlah pengguna terbatas, ya. Perusahaan belum memberikan kepastian mengenai kapan fitur tersebut akan tersedia secara luas bagi seluruh pengguna WhatsApp, ya. Kita tunggu saja nih ya gebrakannya dari Meta nih ya pendengar, karena ini salah satu fitur yang sangat-sangat cukup berguna ya di era saat ini yang juga cukup banyak masyarakat menerima pesan-pesan daripada kasus-kasus penipuan ya.
1: Informasi dan inspirasi.
0: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, semari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12.46 menit waktu Indonesia Barat. Kini kami suguhkan deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: dari Banda Aceh.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan kamu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Sari berita, rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Informasi lainnya, harga bahan pokok stabil, Pemko Sabang bahas keluhan pedagang pasar. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, rehabilitasi lahan pertanian di daerah terdampak banjir terus dipacu. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Bank Indonesia Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum Agustus 2026 di Aula Teku Umar, kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026. Forum tersebut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian terdampak bencana sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Herta Bastiawan mengatakan perekonomian Aceh pada triwulan kedua 2026 tumbuh sebesar 4,86%. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan pertama yang terjadi.

0: ini sudah ditunjukkan dengan beberapa event penanaman bersama ya, yang dilakukan sebelumnya di Tamiang, kemudian ada di Aceh Timur, ya. Kemudian juga ada beberapa kabupaten lain yang sebelumnya terkena bencana tersebut.
1: Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi sawah dapat dirampungkan pada November 2026. Anggaran sebesar Rp515 miliar rupiah telah dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung proses rehabilitasi tersebut. Selain lahan persawahan, pemerintah juga terus melakukan pemulihan sektor perkebunan dari sekitar 60 ribu hektar lahan perkebunan yang terdampak kerusakan. Sekitar 40 ribu hektar diantaranya saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Perwakilan Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera 1 Provinsi Aceh, Fajrullah Mufti, mengatakan seluruh wilayah terdampak bencana menjadi bagian dari sasaran rehabilitasi.
2: Dari Pidi, Pidijaya, sampai dengan ke Aceh Tamiang, wilayah timur itu kita laksanakan semuanya. Berjalan simultan semuanya nanti, termasuk juga di daerah tengah dan di daerah barat sampai ke Aceh Tenggara juga kita laksanakan. Jadi tidak ada yang prioritas-prioritas, semua kita kerjakan bersamaan.
1: Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian diharapkan dapat mengembalikan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Kolaborasi dan sinkronisasi data lintas sektor juga dinilai penting agar proses pemulihan lahan pertanian dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Sidak pasar terpantau sejumlah harga bahan pokok relatif stabil. Wakil Wali Kota Sabang tampung keluhan pedagang pasar. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
4: Wakil Wali Kota Sabang Dr. Andes Surajunus menyebutkan harga sejumlah bahan pokok hasil pertanian di Kota Sabang mengalami kenaikan tipis dibandingkan sebelumnya. Namun secara umum kondisi harga masih stabil dan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Surajunus mengatakan pemerintah Kota Sabang akan terus berupaya menjaga kestabilan harga pokok agar tidak melonjak terlalu tinggi melalui sidak pasar. Menurutnya stabilitas harga penting untuk mengendalikan inflasi daerah terutama komoditas cabai dan bawang yang biasanya memberikan pengaruh cukup besar terhadap kenaikan inflasi.
5: Beberapa produk atau hasil pertanian yang memang ada kenaikan dibandingkan sebelumnya. Dan ini fungsi pemerintah sebenarnya kita untuk tetap menjaga kestabilan harga sehingga tidak terjadi harga yang begitu tinggi.
4: Sementara itu harga ikan di pasar mengalami sedikit kenaikan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa hari terakhir. Suraji menyebutkan kondisi tersebut sebagai hal normal terjadi di Kota Sabang mengingat aktivitas nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menampung sejumlah keluhan dari pedagang pasar, salah satunya terkait persoalan sewa kios. Pemerintah akan membahas persoalan tersebut bersama paguyuban atau pengurus pasar untuk mencari solusi agar pedagang tetap dapat berjualan. Sementara pemerintah daerah tetap memperoleh penerimaan yang mendukung pengelolaan kebersihan pasar. Suraji menjelaskan masih terdapat pemahaman yang keliru di kalangan pedagang mengenai istilah pajak dan sewa tempat. Karena itu pemerintah akan memberikan penjelasan agar pedagang memahami bahwa pajak dan sewa merupakan dua hal yang berbeda. Terkait pasar lama yang telah direvitalisasi dan belum digunakan, Suraji Junus menilai perlu dilakukan peninjauan kembali. Ia menyebutkan beberapa lantai di pasar ikan masih membutuhkan perbaikan agar fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal.
5: Yang perlu kita tinjau kembali, pertama luas kiosnya itu perlu kita perbaiki, kemudian juga sampah-sampah yang tidak dibuang, kita akan lakukan perbaikan, dan juga sampai dengan yang di dekat pasar ikan itu lantai jalan perlu kita perbaiki karena sudah kondisinya kurang baik.
4: Sidak pasar yang dilakukan Rabu pagi tersebut turut dihadiri Kapolres Sabang, Komandan Kodim 0112 Sabang, Sekretaris Daerah Kota Sabang, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan itu dilakukan untuk memantau perkembangan harga dan bahan pokok, sekaligus menyerap aspirasi dari pedagang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Warga Kampung Hagu Selatan menjadi korban penipuan berkedok pemberian bantuan sosial. Berikut laporan Bondan Dwi Cahyo.
6: Nasib malang menimpa seorang lansia di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawi. Marhamah, perempuan berusia 59 tahun, menjadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan oleh orang yang tidak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan emas yang disimpannya sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 18

0: Agustus 2026 sekitar pukul 9:30 pagi di kontrakan di rumah korban di Jalan Distrik Gampung Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe. Kejadian bermula ketika korban sedang berada di toko yang berada di depan rumahnya. Saat itu, seorang pria tidak dikenal datang dan mengajak korban untuk berbincang. Diduga dengan bujuk rayu pelaku, korban kemudian menuruti sejumlah permintaan, termasuk menyerahkan barang berharga yang dimilikinya. Pelaku bahkan mengajak korban masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas yang disimpan korban, sebanyak 6 mayam atau sekitar 18 gram. Setelah emas diberikan, pelaku kemudian meminta kartu tanda penduduk atau KTP dengan alasan untuk pendataan sebagai penerimaan bantuan. Korban pun masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil KTP. Namun ketika korban keluar dari rumah, pelaku sudah tidak berada di tempat dan diduga langsung melarikan diri.
1: Ini kita berdua aja, karena bapak nggak tahu, kita berdua aja ngomong. Boleh, saya bilang. Ibu ada apa di rumah? Nggak ada, saya bilang. Duit ada simpanan di rumah? Nggak ada. Nggak ada simpanan duit saya. Di rekening ada, itulah kan. Itu gak disuruh ambil rekening. Rekening ada. Mas ada. Duk sikit juga lah. Mas ada lah sikit pak, sudah. Berapa mayam ada? Sekitar 5 mayam lah pak. Oh, boleh ambil. Ibu ambil lah sini, masuk tu ke dalam. Dia ikutin, dia ngomong-ngomong masalah mangga ini. Dia duduk di situ.
2: Duduk di depan.
1: Dia suruh ambil, ibu, dia ibu ambil. Ini kita nampakin aja bu, dia bilang. Nampakin sama orang sosial itu. Itu dia pegang.
2: Dia di tangannya, berarti dia ambil emasnya.
1: Iya, karena pakai dompet itu lagi. Itu dia bilang KTP ada bu. Ada, saya udah ibu ambil KTP. Pas balik lagi cari KTP,
2: dia udah hilang.
1: Udah hilang dia.
0: Wajah pelaku diketahui sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkannya kepada pihak kepolisian Polsek Banda Sakti. Polisi kini diharapkan dapat segera mengungkap identitas pelaku dan mengamankan barang bukti, serta mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap orang yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi ataupun barang berharga. Demikian laporan Bundan Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi terakhir pendengar, di Dukcapil Aceh Tengah dinilai layak menjadi lokus penilaian zona integritas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah Aceh Tengah kembali menyelenggarakan pasar murah di Kecamatan Bobesun dalam rangka memeriahkan HUT RI. Pelaksanaan pasar murah ini disambut antusias warga. Menurut mereka, pelaksanaan pasar murah ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok harian rumah tangga. Harapannya pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membantu warga di tengah harga sembako meninggi.
5: Kami selaku masyarakat merasa sangat senang karena harga bahan pokok sekarang kan mahal dan dikasih murah, dan kami sangat senang.
6: Mau sini.
7: Apalagi di bulan yang kayak ini, bulan ceceklik gitu. Kami merasa bersyukur.
4: Camat Bobesen Abada mengatakan kegiatan pasar murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini sekaligus membantu masyarakat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
8: Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan pasar murah di Kecamatan Bobesen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Tengah dan Bapak Bupati Aceh Tengah atas pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Bobesen.
4: Amatan RRI, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kecamatan Bobesen ini mendapat antusias yang tinggi dari warga. Ada sejumlah kebutuhan yang disediakan seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
3: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami sapa Anda kembali pendengar untuk yang di siang ini sedang menikmati suasana santap siangnya ya. Ya, semoga hadir kami bisa menemani suasana santap siang Anda tentunya. Dan juga yang barangkali sedang mengambil masa rehatnya ya di kesempatan siang ini, semoga dapat menjadi momen baik juga untuk mengecas kembali ya semangat Anda sebelum nantinya kembali beraktivitas kembali menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan ya. Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini nanti akan hadir untuk Anda 100% Indonesia di siang hari ini ya. Untuk Anda juga di suasana yang berawan ya, mungkin sejuk juga di hari ini untuk Banda Aceh. Ya mungkin bisa sharing juga nih di suasana seperti ini, biasa kegiatan apa aja nih yang Anda kerjakan ya, apa rebahan aja atau memang ada hal unik lain ya. Mengingat juga kondisi suasana sejuk-sejuk dan dingin-dingin ya, mungkin ada sebagian yang juga senang dengan makan yang hangat-hangat ya. Mungkin bisa menjadi rekomendasi juga bagi yang lainnya ya. Nanti juga Anda bisa sharing pendengar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia ya. Untuk itu tetap terus bersama kami di Pro1 Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga ya, sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dear Facebook, gimana sih bikin KTP bisa ngecewain begini? Didiskriminasi lagi. Masa kalau keluarga orang penting yang ngurus, nggak pakai antri? Belum lagi ada pungutan liar, katanya untuk uang kopi. Duit ngopi kok minta ke masyarakat? Emang gaji sendiri kurang apa? Kalau begini terus, mau gimana bangsa ini? Kalau petugas itu jadi pejabat nanti, pasti bakal nularin penyakit korupsi ke yang lain. Benci? Posting sekarang. Rasain tuh, biar dibaca orang-orang.
1: Iya, daripada ngeluh di sosial media, lebih bagus laporkan pelanggaran, diskriminasi, atau maladministrasi dari penyelenggara negara yang Anda temui ke Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik yang siap menampung pengaduan masyarakat dan akan menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Pengawasan dan pengaduan kita akan memberikan pengaruh terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas KKN. Informasi lebih lanjut dapat hubungi Ombudsman Perwakilan Aceh di Jalan T. Langgugup nomor 17 Langgugup, Banda Aceh. Telepon 0651-755-7476 atau kunjungi www.ombudsman.go.id. Pesan ini disampaikan oleh Ombudsman Perwakilan Aceh.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
7: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda di siang ini 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Anda juga bisa sharing nih di suasana berawan sejuk seperti saat ini di Kota Banda Aceh ya. Mungkin bisa Anda sampaikan juga, biasa di saat seperti ini Anda sukanya ngapain ya, atau jika memang ada yang disantap ya, mungkin juga bisa menjadi rekomendasi di suasana seperti ini. Kita langsung cari tahu aja di penelpon pertama berikut ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizky.
0: Iya, baik, ada Fitri di Dosalam, apa kabar? Ya Fitri, gimana kabarnya? Halo? Ya terputus-putus ini Fitri. Ya halo. Ya sepertinya ada sedikit gangguan di jaringan ya, dari Fitri tadi di Darussalam. Ya kita tunggu nanti, mungkin bisa gabung kembali ya.

Baik, kita coba terima kembali. Assalamualaikum. Iya, terputus lagi. Oke, kita masih ajak Anda di 0651443336 ya. Atau juga via WhatsApp boleh di 0852-8285-4445 ya. Jika memang suasana saat ini memang sedikit sedikit ada angin sepoi-sepoi juga di Kota Banda Aceh.

0: Oke, baik, kita coba cari tahu lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, alhamdulillah tersambung kembali. Terputus tadi ya, Fitri ya?
1: Iya, singannya nih.
0: Iya, oke. Oke, mungkin lagi ramai juga di situ ya?
1: Iya, ini terputus lagi langsung lagu ya, Fitri ya?
0: Enggak. Masih aman ya, Fitri?
1: Lagu dari Wasit Donglas, perempuan tercantik di Indonesia aja, Fitri.
0: Oke deh, boleh. Selamat ke siapa aja?
1: Salam untuk Bapak Rizky, saya selalu banyak rezeki, saya selalu bersuat Allah dan diberi kesehatan terus buat keluarga bersih ya, Bang ya.
0: Ya, oke, baik.
1: Habis itu cuaca aku panas juga ya hari ini ya, Bang.
0: Lumayan, tapi agak berawan hari ini ya.
1: Ya, udah. Mm-hmm. Ada semua kuat punya RW1 Aceh, di RS Perempuan ada Kak Yuli juga di sebelah yeah. sana, semoga mm-hmm. saya selalu... Salam dari
0: Fitria
1: buat Kak Yuli ya.
0: Oke, baik.
1: Terus buat Kak Yana di Lawaru, kalian Kak Polanda, semoga Pak Dedi, Kak Cik Maria, Wak Dul, Kak Eli, juga Kak Air, Pak Rizal, semoga panjang umur dengan keluarga, dan selalu buat Allah, dan Fitri kalian terbaik buat Pak Rizal.
0: Oke.
1: Dan diberi kesehatan terus, semoga keluarga berjalan.
0: Baik,
1: amin. Semoga keluarga
0: berjalan. Oke. Okay.
1: Semoga kejampu, dan selalu buat Allah, dan diberi kesehatan terus.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fitri di Darussalam ya. Mode gigi 4 sepertinya ya. Ya memang kalau lama nanti takut terputus lagi ya. Oke, baik, di belakang Fitri kita sapa lagi nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Rizky.
0: Iya, baik, alhamdulillah masuk lancar ini dengan Kak Yana ya.
2: Iya, aman lancar kalau di simpang ini.
0: Oke. Okay. Gimana kabar di Lambaro nih Kak Yana?
2: Lambaro adem nih.
0: Ada berangin juga.
2: Hari cuman awan tebal aja nih.
0: Berawan tebal berarti sama ya.
2: Sepoi-sepoi juga nih.
0: Ah, oke deh, biasa kalau suasana seperti ini Kak Yana senengnya kegiatan apa nih?
2: Ini kebetulan lagi kegiatan cuci-cuci.
0: Oh.
2: Padahal gak ada matahari tapi cuci-cuci kan.
0: Oke, okay. Tapi karena anginnya juga ini ya.
2: Karena angin juga bisa mengeringkan nanti kan. Angin-anginkan aja ada, apa kainnya tuh.
0: Betul. Semoga cepat selesai juga ya kerjaan-kerjaannya kan.
2: Selesai tinggal jemur aja nih. Tapi okay. Mau dengar Rizky dulu.
0: Oke, okay, boleh.
2: Lagu dulu biar semangat jemur-jemurnya.
0: Ah, siap. Kita kasih lagu apa nih Kak Yana?
2: Dari Marcel, Jangan Pernah Berubah.
0: Oke, okay, boleh. Salamnya ke siapa aja?
2: Salam pertama Pak Rizky. Semoga sehat selalu. Berkah ya, umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
2: Terus Pak Fitri juga tadi. Buat Jujur Sabah, buat Bapak Cud Maria. Buat Mas Troy, Bang Heru. Buat Lia, Maka Nong di Indrapuri. Terus
0: ya. Ya. Oke, baik.
2: Terima kasih Rizky.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Fitri dan juga Kak Yana. Moga doa yang sama juga terpulang kembali ya. Baik, kita langsung break aja pendengar untuk sesi awal ini ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama bersama Dewa 19.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Balik lagi suara pendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Kembali kami undang di 0651443436 atau via WhatsApp juga boleh di 0852828544445 ya. Oke, kita langsung terima aja ya. Assalamualaikum. Iya, kali ini terputus. Kita masih menunggu lagi, semoga lancar jaya ya.

Baik, sembari menanti kita coba bacakan satu WhatsApp dulu nih yang sudah masuk ya. Ada Mas Roy, ini pengen request lagu dari Iga Mawarni, Kasmaran judulnya ya. Oke, nanti kita carikan ya. Salamnya untuk Rifki, Kaira, Ciputro Nabila, Kak Yana, Lia, Viola di Makassar, juga Heru di Lampase. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Spesialnya untuk Kaira aja, selamat siang dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, kalau Mas Roy ini biasanya salat dulu, terus makan siang, lalu istirahat sebentar ya. Oke, apalagi suasana memang cukup mendukung ya untuk istirahat sebentar di kesempatan siang hari ini sebelum nanti mungkin akan kembali beraktivitas atau menuntaskan kerjaan dan tugas-tugas yang belum selesai ya. Baik, terima kasih Mas Roy untuk siang ini sudah bergabung juga.

Ya baik, jika tidak ada kita langsung break dulu ya, untuk kita hadirkan lagu yang sudah di request tadi darinya Mas Roy ya. Ini dia bersama Iga Mawarni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Ya baik, selamat pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Kita langsung sapa kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bung Rizal ya?
1: Iya, benar sekali Bung Rizky.
0: Apa kabar di sana, Pak Rizal?
1: Alhamdulillah baik. Bung Rizky sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga di hari ini, sedikit bukan sedikit ya, mungkin agak berawan tebal di Banda Aceh.
1: Gimana, Bang? Di Banda Aceh, Bang?
0: Ya, berawan tebal ini, kalau di sana gimana?
1: Sama, Bang. Berawan tebal juga nih. Oh. Sedikit agak mendung juga tapi ya.
0: Oke deh. Moga aman jaya juga tapi ya kondisi ya.
1: Iya, amin.
0: Semoga deh. Oke, baik. Bung Rizal, di suasana seperti ini biasa Bung Rizal kegiatannya apa nih yang disukai ini?
1: Kalau jam segini udah istirahat, Bang.
0: apalagi suasananya mendukung ya.
1: Gimana, Bang?
0: Suasananya juga mendukung ya.
1: Suasana juga mendukung, Bang.
0: Oke deh. Baik, baik. Kita kasih lagu apa nih Bung Rizal untuk siang ini?
1: Lagu ini, Bang. Lagu wajib, Bang. Lagu Andre Hanus aja, Bang, ya.
0: Boleh, mau judulnya mana?
1: Yang Bidadari aja ya.
0: Oke, boleh. Salam siapa aja?
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Rifki. Selamat tugas, mudah-mudahan Bang Rifki sehat selalu.
0: Siap, baik, amin.
1: Salam juga untuk Nyakak Calwadi dari salam juga keluarga. Mudah-mudahan beliau sehat juga ya.
0: Oke, amin.
1: Bersama Persatu Banda Aceh di siang ini. Oke. Untuknya Kak Cip Maria juga, untuknya Ina Dibato, untuknya Kak Eli, untuknya Wakdu, dan untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 Banda Aceh aja, Bang. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat tentunya di kesempatan siang menjelang sore ini.
0: Baik.
1: Iya, makasih Bang Rizky.
0: Iya, sama-sama Bang Rizal. Sukses terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Rizal di Semelu ya. Di belakangnya kita sapa lagi nih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Iya, baik. Dengan Kak Cut?
2: Ya, betul.
0: Ah iya, apa kabar Kak Cut?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Saya Rizky di studio, sehat terus ya.
0: Siap, amin. Ini lagi di sekolah atau sudah kembali nih, Kak? Masih di sekolah ya?
2: Enggak, udah pulang.
0: Oh, udah pulang. Oke.
2: Pulangnya ya.
0: Baik, moga
2: setengah dua udah pulang.
0: Oh, iya. Oke. Aktivitasnya lancar hari ini, Kak?
2: Alhamdulillah lancar. Setiap hari lancar, MBG-nya juga lancar.
0: Oke, baik. Iya, kita kasih lagu apa nih, Kak Cun, untuk siang ini?
2: Ini lagu Sheila on Seven ya.
0: Boleh, mau.
2: Apa namanya? Chelsea ya.
0: Oke, baik. Salamnya ke siapa aja?
2: Salamnya yang udah pasti untuk Rifki dan keluarga. Tetap semangat ya, tetap enjoy Rifki.
0: Siap, amin, makasih Kak.
2: Selamat salam ke keluarga. Untuk Kak Yan Manilam Baru, untuk Fitri dan Salam, untuk Rizal yang tadi, semoga sehat selalu. Rizal, Kak Cung mau tanya nih, kenang Pak Delvika ya, guru SMA Semelu ya. Kalau kenal nanti salam dari Kak Cut.
0: Delvika
2: itu sering ke rumah Kak Cut ngomong kaki dulu.
0: Oh iya, ya, siap, ya. Siap.
2: Bawa
0: siap.
2: Itu udang, lobster tuh banyak kali gua.
0: Iya.
2: Dulu masih bahas itu dulu. Kalau kenal ya, guru SMA, guru olahraga.
0: Ya, oke.
2: Okay. Ya, Rizal ya, kalau sampaiin salamnya.
0: Baik, semoga
2: ya,
0: didengar juga ya. Siap.
2: Itu Kak Lia, di Bang Kak Lia, di kampung ada. Itu dari Rizky ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Cun.
2: Salam takzim Kak Cun untuk Rizky dan keluarga. Moga-moga Allah berikan yang limpah untuk Rizky keluarga ya.
0: Amin. Terima kasih. Ya,
2: dan sehat selalu Rizky.
0: Ya.
2: Selamat jalan Rizky. Baik.
0: Baik. Terima kasih Kak Cun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Acu di Montasik. Ya, kita langsung break aja. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Ini dia bersama Andrea Hanasal.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sabarkan bersama Samson di ujung jalan ini mengantarkan kebersamaan kita ke penghujung 100% Indonesia untuk siang ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan berpartisipasi. Dan tentunya program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama hanya di Pro 1 Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi. Saya Rifki Batral pamit. Insyaallah kita sua lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda nih di sore hari ini? Kami doakan masih dalam kondisi yang prima ya, untuk menyelesaikan aktivitas Anda ya di hari ini, di hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan bersama Amar di Banda Aceh sore ini sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat ini cuaca masih mendung ya pendengar, ya kita harapkan juga mungkin cuaca akan tetap terus seperti ini ya, tidak ada hujan. Jadi mungkin untuk Anda yang akan segera pulang dari kantor setelah beraktivitas di hari ini bisa pulang dalam kondisi kering ya. Mana tahu mungkin hujannya muncul di saat malam saja ya. Jadi Anda pun kalau di malam ini sudah bisa sedikit lebih rileks dan ya mungkin lebih nyaman tidur ya, karena cuacanya juga jadi lebih adem untuk tidur. Dan pendengar, untuk

0: Surakarta dan juga Bandar Lampung akan kita dengarkan setelah yang mau lewat berikut ini.
1: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita bergabung bersama Persatu RRI Jakarta dalam program Beranda Arsa Cita Nasional. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
2: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
2: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
3: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan

0: beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
1: Jadi kemudian 11 ya,
0: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi, untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
1: Sebenarnya sudah terpenuhi.
0: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
0: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada. Tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
1: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
0: Itulah,
1: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
0: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau poktan juga dengan kapoktan. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa nah jelaskan
0: ini
1: itu.
0: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda, nah milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian. Kemudian oleh Kementerian Pertanian ini di optimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman poktan, kelompok tani maupun kapoktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Pak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli. Jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu. Kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun, pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain misalnya komoditas misalnya tanaman padi itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga apa terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya, itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut, di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur, itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulia ini memiliki durasi masa panen yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulia ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulia ini memiliki pasar yang cukup.
0: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A P3. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
3: Iya.
4: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam T1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa? Di bendung ada berapa? Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup. Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino. Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Evaluasi
4: seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
3: Seru.
4: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu. Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa ya Bu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kita baru saja mengikuti Beranda Secita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta yang juga turut disiarkan oleh Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda. Dan untuk pelaksanaan ibadah salat asar pada hari ini, insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat asar.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banda Aceh sore ini ya, masih bersama Amar sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini pendengar, informasi cuaca yang sudah kami himpun dari bmkg.go.id, saat ini kota Banda Aceh masih dalam kondisi berawan tebal dengan suhu sekitar 31 derajat Celcius ya. Jarak pandang masih di masih lebih dari 10 km dan kami perhatikan juga saat ini lalu lintas di Jalan Sultan Iskandar Muda masih cukup lengang ya. Tentunya juga walaupun masih lengang, Anda disarankan untuk tetap berhati-hati dalam berkendara ya, dan juga jaga jarak Anda dengan kendaraan di depan Anda untuk menghindari resiko kecelakaan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan sabuk pengaman untuk Anda yang menggunakan mobil, dan untuk yang menggunakan sepeda motor tetap terus menggunakan helm, dan gunakan helm lebih dari satu untuk Anda yang beruncengan ya. Dan Banda Aceh siang, Banda Aceh sore ini masih akan tetap terus berlanjut. Masih akan kami hadirkan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda. Dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Lintas 17.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar, warga di Kemukiman Lamlom, Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar, menerima bantuan ikan segar beku sebanyak 3,7 ton dari Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Aceh. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi intervensi stunting dan peningkatan gizi masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya generasi emas Aceh. Bantuan tersebut disalurkan ke setiap gampung atau desa dalam wilayah Kemukiman Lamlom. Penyerahan diterima langsung oleh Sekretaris Mukim Lamlom, Zulfikar, serta disaksikan Camat Lo'nga, Zayadinur, Sekretaris Kecamatan Sekcam Lo'nga, Ikwan Fadli, dan para kecik kepala desa dalam Kemukiman Lamlom pada Rabu kemarin, 19 Agustus 2026. Sekretaris Mukim Lamlom, Zulfikar, mengapresiasi perhatian pemerintah Aceh melalui DKP yang telah menyalurkan bantuan ikan kepada masyarakat di wilayahnya. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran oleh masyarakat di masing-masing kampung, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Yuk.
4: Itu kerannya belum ketutup loh.
3: Ah, udahlah, cuma netes doang.
5: Teganya.
6: Habisin dong, lumayan itu airnya.
5: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
7: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
8: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kantor Kewilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mengambil langkah strategis dalam upaya pencegahan persoalan lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT dengan memperkuat pembinaan masyarakat melalui penyuluh agama di setiap kabupaten kota. Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, mengatakan para penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya orang tua, agar semakin memahami pentingnya peran keluarga dalam membimbing dan mendampingi perkembangan anak. Menurut Azhari, penguatan pembinaan juga perlu dilakukan di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Pendidikan karakter juga penguatan nilai-nilai agama dinilai penting untuk membekali remaja agar mampu menjaga diri dan tidak mudah terpengaruh lingkungan maupun informasi negatif. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar dan ruang lihat Anda, program Lintas 17 bersama presenter Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh.
2: Generasi muda Aceh punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Sementara itu, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pale, bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanu Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah iktilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, kecik, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal memberikan kesempatan kepada para kecik dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi kecik terpilih. Selain itu, para kecik juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
2: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya. Termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak? Kan begitu ya Pak. Dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
1: Selain itu, Bima Arya juga menilai para kecik di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kota,

0: Dapat stand pameran literasi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi masyarakat.
1: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
0: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarima iktilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: 2 3 4 5.
4: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurtin. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah iktilat.
5: Nah itu perkara yang kita cabut ini adalah perkara yang tidak
4: Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan Ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari Pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khalwat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munzir Budiana melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. DPM PTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat.

0: Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPMTSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPMTSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
2: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mau pelayanan publik kita ada 21 pelayanan di mall pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan rapor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di MPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
1: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlin Mas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar Melabuh, Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satlin Mas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar, Desa Sua Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlin Mas dan Satgas Pagu Gampung dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, Asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga di gelar dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
4: Ini ada dua tujuan. Yang pertama untuk bicarakan Timmas bahwa mereka di lapangan ini sebagai pihak yang memberi keamanan di kampung. Ya, kita lakukan langkah-langkah preventif terhadap narkoba, judi, dan hal-hal buruk lainnya yang untuk kampung, supaya kampung itu aman, nyaman, tentram.
3: Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana, terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di wilayah kampung. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur, baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan gampung yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagu Gampong dan Satlinmas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbu, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan, kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
6: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi, tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
5: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Takengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Ketol Formasket menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Masa yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika masa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Helioga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat. Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Masa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan.
7: Serempah itu berapa persen kerusakan kemarin bencana?
8: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%.
7: Oh iya.
8: Ini kan sekat aja secara bentang alam.
7: Ya. Berarti sudah nggak layak lagi di tempat ya bang ya?
8: Ya, kalau kita secara tidak layak karena gini, secara ini masyarakat melihat langsung bagaimana perubahan tak alam itu waktu
7: bencana. Iya. Kok harapan masyarakat relokasi titiknya di mana bang rencana bang?
8: Untuk harapan masyarakat relokasi dari masyarakat sendiri sudah ada mengusulkan dua tempat. Jauh-jauh hari sudah diusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah akan menentukan tim juga nanti apakah layak atau tidak.
5: Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
9: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga, dari 100 lebih kepala keluarga yang ada di kampung serta tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap melakukan relokasi, maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Itu satu konsep perumahan itu insya Allah lebih bagus, mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan puncak tersebut. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dari Jakarta, dan insya Allah akan segera mengurus itu, Bapak.
5: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejewali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
11: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
12: Jadi ini kan kita adakan acara 17 ini untuk men-tracing TBC dan memaksakan CKD. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya, kita kirim ke rumah sakit untuk di DCM untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita tindak lanjuti. Nah untuk yang CKG itu langsung terapkan intervensi kalau pasien dengan DCM 30 kemudian dia hipertensi dan DM, itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM kita lakukan EKG dan screening kaki diabetes. Jadi langsung dilakukan oleh spesialis.
11: Kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB, sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
13: Untuk jumlah kasus TB sasarannya untuk Aceh Singkil saat ini 384. Yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya pada saat pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
11: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bilang 7,7 Pro 1 RR.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: RRI Pro 1 Banda. RRI Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banda Aceh sore ini ya. Untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Masih bersama saya Amar sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau di sore seperti ini pendengar apa nih yang kira-kira yang bisa menjadikan sore Anda ini sempurna ya. Seperti lagu tadi ya dengan judul Sempurna yang dinyanyikan oleh Andra and the Backbone. Apa nih sempurna? Sempurnanya sore versi pendengar, apakah mungkin berolahraga ya untuk mencari keringat supaya badan lebih sehat, atau justru malah mencari jajanan atau juga cemilan di sore hari ya sambil menunggu sunset mungkin di daerah pantai ya. Kira-kira mana nih yang menang, olahraga atau mencari cemilan? Mungkin votingnya ini bisa dikirimkan ya votingnya ke WhatsApp Pro 1 RRI Banda Aceh di 0852-8285-4445. Ya pendengar dimanapun Anda berada, Banda Aceh sore ini masih akan kembali setelah jeda berikut. Satu nomor dari Anji dengan Dia.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Ya, pendengar, bahasa Arab dinilai memiliki peran penting bagi umat Islam, terutama dalam memahami Al-Quran dan juga ilmu-ilmu keislaman. Penguasaan bahasa Arab juga dinilai dapat membantu pelajar memahami berbagai kaidah dan literatur keagamaan secara lebih baik. Hal tersebut disampaikan Ustadz Andika, pengajar Arabic Club LPP Rul Qurani dalam program Uhibbul Arabiyata RRI Melabu, Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Menurutnya, bahasa Arab memiliki keterkaitan erat dengan Islam dan kehidupan masyarakat Aceh, bahkan sejumlah kosakata bahasa Arab telah diserap ke dalam bahasa Aceh. Ia menjelaskan, bahasa Arab juga memiliki kedudukan penting karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Karena itu, mempelajari bahasa Arab tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan akademik, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Iya, kira-kira bagaimana nih untuk Anda pendengar? Apakah Anda juga berminat untuk mempelajari bahasa Arab dimanapun Anda berada?

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emang?

0: Bu Dina gak seperti biasanya.
1: Itu loh Bu Tri, orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Iya, pendengar, kebiasaan terlalu banyak berpikir atau overthinking seringkali muncul ketika aktivitas sepanjang hari mulai berakhir. Saat pekerjaan dan berbagai kesibukan selesai, pikiran justru mulai dipenuhi berbagai kekhawatiran, mulai dari persoalan pekerjaan hingga membayangkan kemungkinan terburuk. Salah satu strategi yang dapat dicoba untuk mengendalikan kebiasaan tersebut adalah aturan 6.30. Konsepnya sederhana, yakni menetapkan pukul 18.30 atau 6.30 sore sebagai batas waktu untuk berhenti memikirkan berbagai kekhawatiran hingga keesokan pagi. Kami kutip dari www.rri.co.id, psikoterapis Victoria Donahue, psikoterapis Victoria Donahue menjelaskan kekhawatiran terkadang terasa seperti aktivitas yang produktif. Padahal seseorang bisa saja hanya memikirkan masalah yang sama berulang kali tanpa menemukan solusi. Aturan 6.30 ini memberikan batas yang jelas kapan seseorang perlu berhenti memikirkan persoalan tersebut. Cara ini juga membantu membedakan antara benar-benar menyelesaikan masalah dengan sekedar terjebak dalam lingkaran pikiran yang berulang.
1: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Satu Banda Aceh 97.7 FM.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan lagu Islami pilihan ke ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu ibadah salat maghrib pada pukul 6.54 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selain dari lagu Islami, juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran sambil kita menantikan waktu ibadah. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat maghrib.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita ikuti Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, sidang jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam menunggu waktu isya sambil meniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala dalam masjid yang sangat mulia ini. Mari kita mendengar sedikit pencerahan agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف ومؤلف ونفعنا بعلمه رحمه الله تعالى أجمعين شهادة bermula takabur itu tiga bahagi. Takabur itu dibagi kepada tiga. Pertama, takabur atas Allah Subhanahu wa taala. Dia mentakaburkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa tiada mau ia mengikut bagi suruh Allah taala. Hanggetim ikut perintah Allah. Hanggetim laksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelawan Allah yaitu kufur yang semata-mata. Kalaulah ibarat sembahyang kan cuman hanyalah bu'a. Tapi memang keitikut hana wajib sembahyang atuh goyang. Nyan menurut pendapat yang kuat dalam masalah sembahyang. Mana lagu hadis keberang? Man taraka salah muta'amidan faqad kafara jiharan. Nyan inan keberang getakwi becuh. So manteng yang tinggai semayang cara sengaja, maka kufur ia bila diitikut hana wajib sembahyang atuji. Diitikut hana wajib semayang. Maka nian baru kufur. Tapi menyoji hana semayang karena bu'a, kan karena diintikun hana wajib semayang atuhji, nyan hana kufur. Tapi nyan bu'o. Tapi bu'o jihian, menyo bu'o laju-laju, bu'o laju-laju. Sembahyang duhur dipetebit lewati asar, semayang asar dipetebit lewati maghrib. Sehingga bila ketuntut baji untuk qada sembahyang juga handitim, geperintah berkali-kali, maka secara hukum Allah nyoji kekohreku. Bahkan karena geanggap jihnya generasi yang gagal kehidupan di atas permukaan dunia. Ganggap jinyo betul-betul. Ya. Bagaikan urung yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang jihana di etiket. Hana wajib, tapi seolah-olah kalagenya. Pakon karena kabar kali-kali keperintah ada haji untuk melaksanakan salat, tapi dia tidak mau. Inilah sombong. Orang yang sombong termasuk sangat sombong. Maka kebuka ini urung yang hana sembahyangnya nyo dengan bui lebihnya maju edang lebih parah urung hana sembahyang teman kebanci ya taubat pada Allah sembahyang Allah juga tata yang ketinggai. Ya mana? Mana si pendapat yang begah? Semayang yang hanya istilah kata. Ibancit, bangka lewat wate koh dah kuju. Nyan berat. Ye. Bangka lewat koh dah kuju. Nyan pendapat Ibnu Syafi'i. Man, adapun yang menunjukkan kepada kata semayang, lo tak ada hadis Nabi. Malah Nabi lamprang. Lamprang Uhud. Tinggai sembahyang asar, tinggai sembahyang maghrib, berkata lewat insya. Karena berkecamuk peperangan, berat atas. Karena hanai patih, rombongan yang deng ada bukitnya, hai patih Nabi. Itra numiyuk, ia cok harta rampasan perang. Karena dianggap kata lu kafi. Bak dianggap remeh atas Nabi yang sombong jina. Bak dia anggap remeh atas Nabi pegah. Lam arti hai patih. Itrun. Ya cok harta rapasan perang. Geiklah Khalid bin Walid. Raliku gunung. Gedung atau gunung. Gepanah mendu. Sehingga Nabi-Nabi patah higo. Mudarah muka. Mudarah turut. Payah plung mempera sahabat. Rat. Hau lain. Atuh bukit Uhud. Ya, pakon. Karena memang hai patih Nabi. Karena lah mati awaknya yang sabuh barisannya mengarah hati je ke nafsu. Patih mengarah hati ke nafsu kehanggebi kemenangan oleh Allah dalam perang Uhud. Patih sahabat mana yang mengarah nyo ke nyo yang cukup iaitu bahaya. Pekon karena dianggap hana penting atau dengan hati hukumnya dianggap remeh. Ya, maka kah musibah yang cukup rayu. Ya, jadi yang perlu dipegah bahwa Nabi bahwa tanya kata semayang asar semayang maghrib. Di nasurah Nabi kata semayang. Ya, ya, menanci kita yang kah tinggai kata. Ya mana kah tinggai kata. Baik sampai oh wate kadang matabuh sa'ah sedang hukum agama Islam dengan sebenarnya tanya sekadar dasar dah bu'o dah semayang menanggu pedang hukum secara ya, lagi hukum Allah kah payah koreku semoga Bandung mudahnya taat kepada Allah patuh perintah Allah dan yang paling awai keperiksa urah akhirat tiba semayang. Lih periksa bahas mayang, maka langsung ke periksa tanya uragam tanggungjawab terhadap rumah dan anu. Urina lih periksa bahas mayang, langsung ke periksa bah khadam lako, bah khadam suami. Ya urina, hana lain periksa. Yang kecil kebegah uragam lu tamang neraka disebabkan anak gubernur ilmu agama ke inang ke anu. Ya, bah agama yang tinggal. Yang dikut yang berinang hana bereh. Ya, tata cara semayang berinang hana bereh. Ya, itu yang hidupnya anu. Kadang-kadang peng dulu, rumah raya, makanan mewah sepuang. Hek dah kerja orang malam, banting tulang, dro-dro dekara mati pada minta apa. Tapi, ya, urinang katanya, hana dah pernah bahagam macam. Anu, hana. Uro akhirat, Ketanya tanggungjawab lo. Ku tanggungjawab yang pertama tanggungjawab atas tak minta. Pak tak pakai. Yang kedua tanggungjawab lo terhadap anda perno ilmu kurinang kanu. Jatah tanya aku nak tamang dalam syurga. Imat pada ku baca li perumah kanu. Ya Allah, baik ni pertama kaya. Pakon karena masalah ni aku pegak rumah raya atas kepala lelu. Belum pakaian gelung mewah-mewah kepala lelu. Belum makanan mangat-mangat kepala lelu. Sehingga lun lale. Padahal urung tumbut di samping rumah. Padahal rumah sebab benih masjid raya rumah. But. Tiap malam nak but. Tiap subuh nak but. Tapi hana berempok ringan. Hana berempok je. Pakon lale dengan iaitu kemewahan harta. Maka nyokonya beragamnya goyan dunia hek ke kerja orang akhirat ke pertanggungjawab yang cukup berat sehingga kadang-kadang halu hanglah hanaglah aku orang di dunia bisa jadi ganyan perakun mengaudip ya akhirat lo mengganyan kata mengeruga dah dia kesepuatan karena gak anggap uragam pelalai goyan nyok yang berat tu uragam di orang gara-gara anak khadam lako. Gara-gara anak khidmah lako. Gara-gara aku sakit lako urang malam. Ya, urang malam aku sakit hati lako. Ya, mana? Adung kamu sedekah. Mata kamu sedekah. Kecok je geluk je peng lako. Anak leke pa lako. Geluk je peng lako. Kejuk je padu miara roh. Gak anggap lako kaya. Kejuk. Ketarik je ortoh tu. Kadang-kadang kamu ke ortoh. Romocok cik romocok iaitu kuih tansi dari kuih tansi yang tulis nanti ratu yudah apa yang cik untuk tarik apa yang baik kalau ni boleh minta serikah rumahnya rasa kira yuk cik ke lu padahal salah tarik urinang mana yang kerja yang bilhu urinang lah ngantong lah kau pakon roh jatah mencok on ubud romocok orang yuk jatah romocok orang yuk romocok si on kertah cik yang kalibih rayu. Nah, memang kertasnya tiun. Tapi, bantacoknya malah petaka yang paling rayu. Maka hang biluk-luk berenang dalam kantong suami. Hang biluk-luk je. Mesti? Ya. Cucuk padrau. Lekir padrau bangayan. Ya. Maka aku pakai dia. Menyumbang berenang. Meserikah. Mana itu leka? Ya, kecuali kaya siap peng. Menyumbang nak rumah serikah. Cok, bahan pupu. Menyumbang kan. Cucuk iluk je hijau. Yang fahala kebikilah kau. Kemudian ya, dosa atas perumah. Na'uzubillah min zalim. Jadi berat tanggungjawab tanya orang agama. Dan iaitu yang semata-mata kufur. Karena haji. Hanai patih perintah Allah. Diingkar perintah Allah. Yang kufur. Tak contoh. Seperti Fir'aun. Yang Fir'aun si berat. Sampai pegah roh haji. Iaitu ipegah hadroji Tuhan. Sampai ipegah hadroji Tuhan. Tapi naurung yang lebih berat Pak Fir'un kepegah lo. Yang berat aku tanya wajib. Fir'un kai pegah hadroh Tuhan. Tapi nak lebih berat Pak Fir'un lo kepegah. Ya, Pak Sifuro. Iblis alaihi laknatullah. Idang ke pintu Fir'un. Hanai musuh-musuh je. Menan ni tamang Fir'aun. Ikotok-kotok pintu. Ya, patuk-tuk pintu kat likut. Ikalan oleh Fir'aun. Baik kalan ke Iblis. Ituri je Fir'aun ni. Ituri Iblis. Ngon bak duai. Ya, ngon duai. Baik ituri. Ya, ituri. Itanyang oleh Fir'aun. Hai Iblis. Pajantro. Ya. Nanti akan. Lumpreh drog hai un kini. Mampu na bekat pun hawa. Ikun li iblis ba Fir'aun. Ika Fir'aun ka pegah drog ke Tuhan. Hanaya ke. Hanaya ka pegah drog Tuhan. Lun kun iblis. Puluh ribetun je ke gure malaikat. Tapi hana tiuro ka pegah drog ke Tuhan. Jangankan tiuro hana sijum upegah roh Tuhan. Jangankan sijum hana siminet upegah roh Tuhan. diangkan timine hana tebuh detik upegah ro Tuhan ika mentonton ka ka akui dro sebagai Tuhan ka pegah dro sebagai Tuhan dan hamba-hamba Allah nyo dumyo kayu semah dro kayu petuhan dro ku ba makhluk-makhluk Allah nyo dum mana ya ku ha ikun le Firaun namanya mana ha loralat haba lungnyo nyo menan dro ku pegah tengok bengah dum pegah nama lung ke le Tuhan ikun ni beli nya yang baik ha le hiperap kai pu baik nya yang baik pakon menyo kubit ka balik haba nyan dro ke hanayum le barayat dro ke hanayum le sebab dro ku ka dianggap hidro urang hayu kai pu Tuhan nya menyo ka balik i i ago i i in e i play tu hule rumah-rumah ke itu jadi kaku kembiron nyo si lagi dro ke pegah nyo menang kaku hanak balik le kaku kunji kangok apa itu ha ikun de mali beli hai firmun buka depu le dro memang lungnyo kau kutuk oleh Allah dan drog memang kau kutuk oleh Allah tapi nak orang yang lebih berat bagi tengok yang so kembiran yang diperak pada Firaun berarti nak orang yang lebih bengih Allah ke orang yang iaitu orang si dro-dro orang yang ia lakai ma'ah le orang lain pada orang lain nak kesalahan kadang pun nak kecok harta kanya pun nak kekun kanya nak upat kanya nak ilanya kanya nak talim dan sebagainya bedah ya la kema ha yo menya nak cok harta yang gebang ngampai gila kema gemo gila kema tapi hai pema le urung yang gila kema yang ba yang gila kema nya hai pema sedangkan Allah yang pegak langit yang pegak pema yang pegak tanya mandu muka ni beli gepema bila ana kesalahan hamba ke pemaaf tapi ji hai pemaaf ji yang dilangkahi Allah Subhanahu wa taala nian urung nian nya lebih bro ba katanya dua ke ibli oh mana nyo oh menyo mana lung pihang balik li gembiru ha jadi nan ke mendamah berat hadirin hazrat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dasar daripada karena ingin draw boleh baik dan ingin dipuji sehingga ibadah dalam sifat takabur dan namrud nyo pejuku berat ni jih luar biasa berat datang dan sekalian orang yang mendakwa bersifat uluhiyah pegah roh Tuhan lagi contoh Karun yang iji kan agian cik ujung namrud namrud nyo iji cik mengkawin ngamak ni nak merut mengkawin dengan mak je. Ha mana. Nah anu tak apa. Jadi orang mengkawin dengan mak. Lain dengan mak ke? Nah anu ro nyan si jamun kon ka. Ke pu hari mengkawin. Masa Nabi Adam kon ka hari mengkawin anu dengan mak. Apalagi teruk ba masa Nabi Musa, teruk ba masa Nabi Muhammad. Tapi nak merutnya aje mengkawin dengan mak aje. Karena ajih na ilmu astronomi da astrologi, ilmu langit, ilmu bumi, yang cipta ajih menjih. Sehingga sampai ajih ibegah rojih Tuhan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dan kedua takabur atas segala rasul alaihi salatu wasalam. Bahwa tiada mau mengikut bagi suruh mereka itu, hai tim ikut. Agi Abu Jahal. Ya Abu Jahal, ya Abu Jahil, ya handi ikut je Allah nak. Handi ikut je Rasul. Handi ikut tegak-tegak yang Nabi Muhammad pegah. Bahkan ke pegah Abu Jahal, ya. Jangankan diikut Nabi, wajah Nabi, hai kalau. Ikut lengan-ngan je. Hai Jahal, hai. Muhammad katru. Kaciu le wajah Muhammad tiga bayah nak katru. Hai muka lengan je. Mamakah hai kalau. Menyokalan terhipnotis lu bunyi. Ruhku iman. Ya ilun benci dah ke Muhammad kanji. Nauzubillah menjali. Benci dah je. Sehingga jangankan diikut Nabi, wajah Nabi hanai kalan mentiko. Yang kerja ke berah? Sangkira mujahainya ikalan wajah Nabi sigokong je kalan. Deputinya je. Ada karunia Allah. Tapi hai kalan mentiko hai kalan. Yang tu betul-betul musuh berbuyutan. Yang betul-betul memang musuh luar biasa. Hai ingin. Mekerling han. Yang ban. Yang ban berat Abu Jahainya. Ya benar. Cuman Abu Lahab walaupun memang mana naprek yang ditun tiga naringan nanti pecut ditun tiga baru ablah rabu awal yang naringan nanti karena apa kon senang datat kanya dengan lahir Nabi lahir Rasulullah baru ablah rabu awal senang datat kanya sehingga pemerdeka budak sehingga mereka budak sebab aslamiyah pemerdeka pakon karena watak ia pegah ba Abu Lahab kata yang betul menya betul lahir nak kemulung dro ke merdeka nya karena nya maka Abu Lahab berempo tapi watak dodo ka ka melanggi dodo ka lawan watak dodo hanak brile teh Nabi Muhammad jadi nya kun tegabu aduh rasul bahawa tiada mau mengikut bagi suruh mereka itu hang ketem ikut atas keperintah le rasul hang ketem ikut dan tiada mau beriman hang ketem iman ia seperti yang dihikayatkan oleh Allah Taala akan perkataan umat yang dahulu-dahulu atu'minu li basyaraini mislina artinya adakah kami percaya bagi dua orang seumma kami dan seperti firman Allah Taala menghikayatkan mereka itu mengata bagi nabi mereka itu in antum illa basyarum misluna artinya tiada ada kamu melainkan manusia seperti kami maka demikian itu kufur yang sebenar kufur pula ini contoh dah Nabi Musa dengan Firaun Nabi Musa haba melolo pula narit ke hana jelah alian hana harta gasir sedangkan Firaun ini kaya raya dempukana orang yang dempukana di orang ikut Nabi Musa dengan pempun gegerak untuk kepadanya orang bahkan dianggap Nabi Musa nya orang gasir orang fakir dianggap Nabi Musa nya orang melolo lidah di mana gejuk oleh Allah pu'e petih puhan ya mana jadi hai petih maka kau mempunyai yang hai petih segan duduk yang Bani Israel diikut tapi duduk dikufur duduk kai belot kejut Bani Israel nya dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran gara-gara letak yang hal-hal yang membangkang malah kepegang tiuro ipoh Nabi Tribedro Bani Israel nya Nabi dalam Bani Israel cukup ramai Nabi-Nabi yang dipoh oleh kaum Bani Israel yang jahat-jahatnya tiuro bukan mencapai Tribedro man Nabi mandu-mandu bukan Nabi dan Rasul terduh 20 peribed yang dublu jadi lu datang Nabi yang lahir lang kaum Bani Israel Nabi-Nabi yang ipoh lewat Israel-Israel yang jahat-jahatnya yang kerja Israelnya kekutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mana pun yang kena mesuna Israel iman yang dikucilkan sehingga payah haplung dari Yerusalem yang payah haplung oleh ya mana bilana yang dumbra ya mat jadi kepegah yang kena pakon karena dianggap yang lagi awak yang anji padahal yang kehinan yang kepelemah cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala terpetunjuk pada jalan yang benar. Jadi lu han diikut diingkar han diikut tegak dia bukan Nabi yang kufur je you meiman han meiman yang lagi Abdullah bin Ubay yang lagi elong pura-pura meiman yang pura-pura meiman ni yang bakon han atas dek lah mati je yang kerja bukan Asyhadu an la ilaha illallah. Bumana asyhadu? Mana asyhadu ina u'limu? Aku mengetahui. Wa atiyakanu, dan aku yakin. Dan wa az'anu, da ulun iz'an. Da ulun tasdik dalam hati ulun. Berarti mana asyhadu yang kan sekedar iaitu aku mensaksikan, aku melihat. Bukan sekedar mensaksi. Tapi makna di ialah aku ketahui dan aku yakin dan aku berangguk batinku. Lun berangguk hati lun. Ya. Lun pun betul dengan hati lun. Lun yakin 100% lah hati lun. Berarti kena pegah melidah kau. Kena ihrukung kau. Nah, tapi teruk lam hati, lam manu hati, itamam dalam batin hati, dalam jiwa dan dalam rohnya. Dia benar-benar membenarkan Rasul. Nian baru hana munafik aja. Demam nyai pegah bawah-bawah mentang. Nian ji munafik. Ya, belah bawah-bawahnya. Iji pegah bawah-bawah mentang. Nah, tapi nanu aja. Yang betul-betul memang. Sehingga Nabi Ahwatim meninggai Abdullah bin Ubay. Diujak. Diuhui. Diundang oleh Abdullah bin Ubay untuk ia semayang. Tapi karena hanjut semayang. Hanjut mendoa. Hanjut semayang aku kafe. Jenazah kafe. Maka. Terun Malaikat Jibril arti perintah Allah. Gelarang. Yang bijak. Nyampakan. Karena memang hanjut mendoa kafe. Tinggal kepegah menyuka kafe. Lulu. Lulu kafe. Ya benar. Dan dalam kawan kafian naurung Islam yang meninggal. Kai peduk, kai pegapan hana tu rili. Yang pegah jara semayang payah kai becu. Pada dapat baca doa karena hana tu payah kai becu. Allahumma ghafir lahum in kanu muslimin. Ya pada baca doa, ya Allah ampun bagi mereka. Ya, jika adalah mereka orang beriman. Mati yang kafir hanya demang. Pakan kait ingkanu muslimin jika Allah mereka itu orang beriman. Di urung imam deng ro. Ya hana imam hana ro. Pekan karena memang haji mendoa kafe kecuali kafe mantau dip dan mendoa berdepenyok haji yang boleh. Tapi yang tak mendoa haji ya Allah ni pengampun di kafe. Ya hana pat dan meleke ampunan keji sebab jihan di kafe. Ketika mentuk keimanan ji hana dimiman kepada Allah dan Rasul, maka hari menoa-noa le kena yo ji sebab ji ya kamati menyo kafe mandau dep ji menoa ya Allah nak petunjuk ji ke jalan yang benar Nabi Allah ji Islam lagi Nabi mendoa ke dua dra Umar Allahumma anzil Islam bi islami ya ahadi amraini. Amrah ini ya Allah nampu tinggi agama Islam dengan Islam salah tidro dua dro Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Khattab Sayyidina Umar, Umar bin Hisham yang ke Abu Jahai. Abu Jahai yang ke Umar bin Hisham nanti. Dan ketiga bahwa takabur atas makhluk. Takabur atas makhluk. Dan yaitu seperti ia membesarkan dirinya. Ya, menganggap dia lebih dan hina orang lain. Ya benar. Dan menghinakan orang yang lain daripadanya. Dan menyeru ia akan orang yang lain berkhidmah kepadanya. Ia layani dia je. Bagus. Ya, menyombongkan diri je. Ya. Malaikat katanya, hei orang dari sampuh bro hirmo. Dan alak datu upah. Dayu tu upah orang yang bak danyo. Berarti tak sewa tenaga yang tu sampuh rumah danyo. Kadang, ya mana. Tu kusik na liung bak rumah. Tu koh na liung. Ya ada masalah. Yang baik ke danyo, ati ke danyo. Ati ke danyo yang baik masalah. Iban, lung tera orang hebat. Sanggup ku sewa haji ku yu koh na liung rumah lu. Ya, ji si hina, si hana payah sapu na, payah kerja walau. Nya yang bro, nya yang bro, ah, ya hidup batik dia yang lagi, nya yang bro, ah. Nya yang payah, tapi na. mayo ta hoi te ta sewa urung untuk koh na liung untuk koh padi untuk koh bakai ana masalah sampai ate katanya menganggap bro hebat dan tang ta pehina ko menala ate katanya ini nyang ke kebu dan menyeru ia ke orang lain berkhidmah padanya dan menyeru ia ke orang lain tawadhu kepadanya. Kata tak perintah urun lain untuk merendah diri kepada ketanya. Karena ketanya hebat. Lepeng, raik pengkat. Ini yang baik. Yang biasa betul. Yang kerja kan? Yang Abizar Al-Ghifari. Abizar Al-Ghifari dengan nak geblok siapa budak. Budak ini. Angan anu ai geblo, te geblo geblo ma ai geblo anu. Ana gedepu lagi yang bawah harum desah ma anu. Ana anu unda ubi. Geblo ma ai nganu geblo le bizar ala fari. Lalu yan katingai saja bizar ina para moh bizar. Karena anak mek kadang-kadang batu ji. Anak mek kadang-kadang batat, kadang batu, grup no tiga, grup ni tiga. Kadang ada ke pegahan lah Abizar. Kadang-kadang anak kata diri ngau, atau mana diri ngau, tapi anak mek. Umum je lagi kan, dari zaman sampai orangnya memang mana ni, grup no, grup ni. Rokun tiga li Abizar. Hai anak mayak hai, baik batat dah. Baik ku pegahnya ke pupuk je. Baik ku pegat draw lagi emak ke. Bagu kunyan. Ya mana. Jadi karena bagu kun lagi kan. Menganggap rendah. Ji gagu perendah kan. Gagu hina ji mama aku hina. Ya kan. Baik lagi ma ke bagu kun. Ya berarti kan menghina ji. Berat menghina ji kan. Perasaan ji halu dah. Berat dah. Jadi rupanya anak-anak yang perasaan ji kan. Hai betul. Bawa dia mantang hudik Rasulullah. Mantang na Nabi. Ya. Jadi Nabi kutuhnya ke kurung merdeka mantang. Ke budak mandu. Mandu ke Rasulullah rahmatan lil alamin. Rahmat. Hanya lil alamin dari barajih pun sampai orangnya. Sampai kiamat tu nya. Nabi yang rahmatan lil alamin. Mandu. Ya mana langit bumi. Ibadah hijab Rasulullah. Ya Rasulullah. Abizar kehina lu. Berada kehina lu. Kepegah lu tumang. Lagi emak lu. Bagi sebut lagi emak lu ni kan. Bagi ketindir menan. Sakit hati lu ya Rasulullah. Langsang hanayum lu meo. Ya Mbah. Lu hanayum. Mak lu hanayum. Kamu hanayum leh. Kamu emang muda. Tapi pun kamu hanayum membaca bahawa Allah Ta'ala. Sehingga lagi yang sampai lagi yang kekun leh Abizar ke kamu. Ya. Sehingga kehoi Abizar leh Rasulullah. Kehoi Abizar berapa kerja? Ya, nak putih tengok leh. Tak ke? Tetruk leh. Mbak Rasulullah ke. Hai Abizar. Gata nak tak ke lagi yang lagi yang lagi yang. Ke budak gata. Ke anak gata yang. Ke anak budak yang. Ya. Nyo ya Rasulullah. Ke mengaku. Dia betul leh maju. Ya mana? Nyo aku. Hai Abizan. Belum pegah apa kata. Allah. Hana kekalan. Kepada rupa katanya. Allah hana kekalan kepada pakaian katanya. Allah hana kekalan kepada bangsa katanya. Allah hana kekalan kepada derajat katanya. Wahai Abizar, Allah kekalan kepada hati katanya. Dan kepada ketakwaan katanya. Nyolong pegah mak kata Abizar. Nian budak kata. Tak pemulia budaknya. Tak tu mati budaknya. Ya, sebab itu nian makhluk Allah si. Ya, nian budak kata lebih-lebih anak mit. Baik tak hina lagi. Ya. Menya mungkin. Pu yang tak pajuh ke roh tak juk ke je. Pu yang tak pakai ke roh tak besuk ke je. Supaya Haji senang ni. Supaya Haji merasa kasih sayang. Kegedanya. Tanya kasih ke Ji kasih sayang ada yang. Sehingga Ji patuh. Sehingga Ji ya, dianggap draw tu. Drone hai beza. Lagi urun syi Ji. Ya, dipumulia. ke Danyo. Danyo ada pemulia haji, di pemulia ke Danyo. Sehingga tahu Abizar. Sehingga Abizar, pada kejap orang kahong, pada kesuk baje, sama ke belah hijau. Ini hijau baje masa si metek tertuh ribe, ke anak puno, lagi anji ke belah. Sehingga pada kejap, langkawan, ikut lewurung Abizar, kan tepuk anak-anak dron. Kan punya. Nyo lagi anak lu. Memang budak lu. Tapi nyo lagi anak lu. Pekon. Karena menang wasit lewat Rasulullah. Pui alam pajuk kera. Menang ayu bih ke budak. Pui alam pakai. Menang ayu pesuk ke budak. Ya menang. Menang sikit nyo nganu. Nga urinang. Adung kera di pajai kakak tak. Urinang di pajai bro puju. Kera di kakak tak. Anu hong. Ya ambil menang. Ya, sehingga harmonis dalam rumah tangga. Maka nyok lagi nyok. Jadi baik saling menghinakan. Maka nyok mantang selaku mu'idah singkat. Kiranya bermanfaat dunia wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan di Banda Aceh malam ini kembali berjumpa bersama saya Dimas. Seperti biasa di Kamis malam atau malam Jumat, kita nanti akan bertemu di program acara Pelajaran Tajwid. Dan nanti kita akan bersama Ustaz Dr. Asnawi MA yang akan mengisi pelajaran tajwid seperti biasanya. Dari sana nanti Anda bisa bergabung melalui layanan telepon 0651 44336 atau di WhatsApp 08 dari telepon aja ya. Untuk layanan telepon aja 0651 44336. Selamat malam dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Saya masih menghadirkan beberapa lagu pilihan untuk kita menantikan Ustadz Asnawi nanti yang akan mengisi program acara pelajaran tajwid malam ini.

untuk generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Oke, berikan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan seperti yang saya katakan, untuk Ustaz Dr. Asnawi MA sudah hadir di studio untuk mengisi program acara pelajaran tajwid di edisi hari ini, 20 Agustus 2026. Dan untuk Anda nanti yang ingin bergabung, Anda bisa langsung saja bergabung di 0651 44 336. Untuk Ustaz, kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja bi'ibadihi minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil min 'ibadihi syakur wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila dawil fadli wal maghfur. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, selamat mengikuti kembali siaran tajwid bersama Pro 1 RRI Bandar Aceh dengan kajian makra malam ini, iaitu surah Al-Anfal dari ayat 49 hingga ayat 52. Surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Dan nanti ketika bahasan tajwid berlangsung setelah bacaan makra, Anda berkenan menggabungkan diri membaca makra surah Al-Anfal ini ayat 49. Nombor kontak Anda gunakan 0651 44 336. Berikut mari kita membaca bersama, menyimak bacaan ini dengan sebaiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وذوقوا عذاب الحريق. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya anda sekarang dapat menggabungkan diri membaca makra surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 42. Silakan gabungkan diri anda dengan nombor kontak 0651443336. Sambil menunggu anda bergabung, mari kita bahas tajwid berikut ini. Dengan ku man asli panjang sealif dua harakat dan kalimah al-munafiqun, di sini diawali satu kata ini munafiqun bertambah dengan al, maka di sini dengan bacaan lam di sini izhar qamariyah, mim adalah huruf qamariyah, dan panjang nas alif dua harakat juga ku man asli dua harakat masing-masing panjang man asli. Kemudian walladzina man asli yang zi, kemudian fi, kemudian lu pada kalimah fi qulubihim, yaitu dengan man asli. Adapun mim mati bertemu dengan mim, yaitu dengan idgham mimi, idgham mitlain atau idgham syafawi. Dengung 3 alif 6 harakat. Dengan lafaz ra pada kalimah marat dengan tafkhim. Setiap ra baris di atas, ra baris dhammah, lafadkan dengan tafkhim tebal, mara, tidak boleh mara, mara. Kemudian dad baris dua tanwin bertemu dengan ghain, maka lafadnya dengan izhar, jelas bunyi nun mati, ma maradun gha, tidak ada sembunyi, tidak ada yang digabungkan, maka menjadi izhar. Dan berikut ini juga ra lafaz dengan tafkhim. Assalamualaikum. Volume radio mohon dikecilkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Ustaz. Iya, dengan Ibu Nur Azizah. Iya, silakan Ibu Nur Azizah.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim maradun ar-ha'ulai dinuhum. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa inna Allah 'azizun hakim. Allah ta'ala idza yatawaffa alladhina kafaru Allah ta'ala idza tawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yaqribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuquu 'adzabal khariq. Dhalika bima qaddamat aydikum anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Itu yang kecil, Wak.
0: Satu lagi, ada di. Satu lagi. Lagi. Ya, satu ayat lagi.
1: Kada Abi Alif.
0: Fir'aun.
1: Kada Abi Alif Fir'aun. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَحَذَرُهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
0: Ya, silakan. Ya, Ulfa ada gabung?
1: Ada, sini sampai.
0: Iya, silakan Ulfa.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ يَقُولُ

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nani di Lambuk. Saudara pendengar di tiap ke mana-mana, sekarang kita ikuti dengan Kilau Pancasila. Nanti setelah ini kembali bergabung.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, kita lanjutkan. Sambil menunggu Anda bergabung, silakan dengan 0651-44336. Assalamualaikum.
5: Ini Ibu Rosna, Ustaz.
1: Kecil suara, assalamualaikum. Dengan siapa?
5: Ini Ibu Rosna.
1: Ah, ya, Ibu Rosna di Guci, silakan.
5: Ya, ini kami ada 5, Ustaz, ya.
1: Iya, silakan.
5: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر

0: بهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dengan siapa, Bu?
0: Ibu Mardiana.
1: Silakan Ibu Mardiana.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini dengan Ibu.
0: Ustaz, Ibu Sari.
1: Hah?
0: Ibu Sari.
1: Ibu Sari.
0: Syaribani.
1: Ibu Syaribani. Iya, silakan Ibu Syaribani.
0: Ibu Syaribanun.
1: Syariban. Syari. Ibu Syari.
0: Ibu Syari ini dari kecil.
1: Oh iya, silakan Ibu Syari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Syari.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الحكيم. ولو قرأ

وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت

0: Bialolamil. Sudah putus. Silakan dicoba lagi. Ini ada beberapa orang lagi. Ya, saudara pendengar, demikian terakhir Ibu Syari. Ya, di Gecikai jatuh. Tapi belum tuntas membacanya. Ya, silakan dicoba kembali. Kita lanjutkan sambil menunggu. Haulai. Ini adalah mad wajib mutasil yang gelak tadi. Kemudian haula. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Ya, ini dengan
1: Ibu Nur di Pulau.
0: Oh iya, silakan Ibu Nur di Pulau.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ملائكته
1: كفروا

0: yedi.
1: كدأ بآل فرعون
2: والذين من قبلهم

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, silakan setelah Bu Nursiah masih bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan 0651443336 dengan bacaan makra' surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Ya, haula'i mad wajib mutasil, haula' mad ad diskun karena hamzah mati. Masing-masing dan ha dan la tadi mad wajib mutasil panjang 3 alif 6 harakat. Kemudian ni mad asli dinuhum. Dua mad asli wa may yatawakkal. Ya, nun mati bertemu dengan ya idgham bi gunnah. Dengung 3 alif 6 harakat. Bedakan lafaz i dengan ni. Ada yang baca nun mati bertemu dengan ya cuma tasdid ya. Waktu bukan ya, bukan nun mati bertemu dengan ya atau tanwin. Baca begini wa mayya. Nah, itu tasdid. Kalau tasdid ayat tas ya tidak boleh, tidak lama-lama. Seperti ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Ibu Nuleli.
2: Betul, Ustaz.
1: Iya, suaranya kecil. Ya, silakan Ibu Nur.
2: Ya, terima kasih, Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ibu Nur, Ibu Nur Leli. Iya, terputus nampaknya. Ya, dicoba kembali Ibu Nur Leli. Bedakan dengan tasdid ya dengan nun mati bertemu dengan ya. Kalau tasdid ya tidak pakai berdengung seperti lafaz iyyaka na'budu wa iyya, itu misalnya salah satunya. Tetapi kalau nun mati bertemu dengan ya tidak lagi mayya tetapi mai. Nah, itulah namanya dengung atau idgham. Nah, dengung 3 alif 6 harakat. Wamai, nah, itu namanya idgham. Tetapi kalau wamai, nah, itu tasydid. Kalau tasydid tidak boleh sampai 3 alif 6 harakat. Yang ke atas ya tasydid, yang sebelumnya ada tanwin atau baris dua, maka disengaukan, didengungkan 3 alif 6 harakat. Kemudian Allah lafadz ta'liq pada lam mad asli fa inna wajibul qunnah dengan 3 alif 6 harakat fa in. Kemudian kalimah aziz, ya kalau aziz itu mad arli sukun, tapi kalau azizun ha itu sudah kita hidupkan baris zai menjadi mad asli yang zi. Tanwin bertemu dengan ha zun yaitu dengan idhar. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, lanjutkan Bu Nur.
1: Iya, jaringannya nih Ustaz.
0: Iya, terganggu. Ya, tadi di Ibu Syari di kayak jatuh itu juga.
1: Iya, Ibu Syari Banun.
0: Oh, Syari Banun. Ya.
1: Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kanya pendek. Kafarul malaikatu.
1: Kafarulnya yang panjang.
0: Enggak, kanya pendek. Ka katu, ka panjang kanya.
1: Oh. Kafarul. Wala.

أخبارهم وذوقوا عذاب الحريق.

0: bid.
1: Gini Bu Nur.
0: Ya.
1: Gini. Laisa bi-dhallam. Bi-dhallamil lil-'abid.
0: Laisa bi-dhallam.
1: Gini Bu. Bi-dhallamil. Bi-dhallamil.
0: Laisa bil.
1: Bukan tasdiknya ke lam. Itu biallah.
0: Ya.
1: Biallah. Bukan bir. Bukan birallah. Tapi biallah. Ya. Biallamil.
0: Laisa biallamil abid.
1: Iya.
0: Kada
1: bi. Kada bi ali.
0: Tada.

0: بهم. إن الله قوي.
1: قوي.
0: معنى أستاذ؟
1: قوي.

0: Sadaqallahulazim. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nursiah di Pagar Air. Ya, setelah Bu Nur, Bu Nur Laili di Pagar Air. Silakan gabung kembali dengan 0651443336. Kita lanjutkan sambil menunggu bergabung Anda. Zunha tanwin bertemu dengan naha, yaitu dengan ilhar, tidak berdengung. Kemudian kim man arid lisukun panjang 3 alif 6 harakat. Kita ulang bacaan berikut ini yang sudah kita bahas tajwid. Silakan gabung anda dengan 0651443336 surah Al-Anfal ayat. Assalamualaikum.
2: Salam Ustaz.
1: Dengan Ibu Hamera.
2: Iya Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لهم يضربون وجوههم وأدبارهم.

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Humaira di Sigli. Ya, dan warga-warga yang ada di Sigli silakan bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kecil kli suaranya, dengan siapa? Oh, dengan Babe.
2: Dengan Babe Patimura.
1: Iya, Babe, silakan.

Jericho!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Babe Patimura di Banda Aceh. Ya, silakan kembali gabung dengan 0651443336 dengan makra surah Al-Anfal ayat 49 hingga ayat 52. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Ya, Ibu Sari ya.
1: Dengan
2: Ibu Sari.
1: Yang tadi putus ya. Ya, silakan sambung Bu Sari Banun lagi. Langsung aja Bu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذلك بما قدمت
1: قدمت
0: ذلك بما قدمت
1: enggak panjang mahnya

حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة

0: Sadaqallahul'azim.
1: Ibu Siti Zahra hadir?
0: Enggak, Ustaz.
1: Oh, enggak. Iya.
0: Lagi Ustaz.
1: Oh, lagi halangan ya. Jadi beri ya. Terakhir ya.
0: Iya, Ustaz. Ah,
1: ya tadi Ibu Syarbani pendatang baru.
0: Pendatang baru.
1: Pendatang baru. Nanti diajak lagi yang baru-baru lain, Bu, ya.
0: Iya,
1: Ustaz. Iya. Ya, terima kasih Bu Erni.
0: Iya, Ustaz.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, demikian seorang pendengar, Ibu Erni di kayu di Gici Kayu Jato sudah membacakan tadi surah Al-Anfal ayat 49 hingga 52. Silakan yang lain, masih sisa waktu untuk Anda dengan 0651443336. Berikut, sambil menunggu Anda bergabung, kita lihat dengan bahasan tajwid dengan makhraj huruf, tempat-tempat keluar haraf, yaitu sekarang bahagiannya dengan makhraj lahwiyah, yang kemarin itu halaq. Nah, sekarang lahwiyah di atas yang halaq itu, yang di atas ghain dan qaf. Nah, karena mendekati yang adanal halaq, sekarang mendekati ke mulut, yaitu di pangkalnya, karena masih dekat dengan halaq, yaitu sekarang dengan makhraj lahwiyah, yaitu pangkal lidah. Di sini terdapat huruf, yaitu di atas ghain, di atas kha, yaitu huruf qaf, kan dekat dia tu, di bawah qaf yaitu kha, kha, qa, dekat. Yang kha halak, yang qa sudah ke lidah, iaitu di pangkal lidah, qa. Di atasnya lagi kaf. Di sinilah huruf halak, huruf lahwiyah, ya, huruf lahwiyah, qaf dan kaf. Nanti langsung ke lidah, ke pangkal lidah, nanti banyak huruf di lidah itu diolah dia di lidah. Sekarang yaitu terdapat di pada kalimah yaqulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Iya, kelas kali suaranya. Keras lagi. Dengan siapa?
2: Ini dengan Bu Ani di Imasin.
1: Oh iya, Bu Ani Imasin. Silakan Bu Ani.
2: Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق العظيم. Ustaz boleh tanya?
1: Iya, apa Bu?
0: Enggak, misalnya kan kalau ada ngaji kadang-kadang banyak itu salah, jadi enggak dikasih betul itu.
1: Ya, kadang-kadang terlalu banyak sekali, sayang pula yang lain menunggu Bu.
0: Oh,
1: kadang-kadang nanti menjadi bosan pula ya, kecuali yang dimintanya.
0: Oh,
1: ya, kalau satu baris itu 5 biji, jadi enggak bisa ngaji nanti. Salah terus mungkin ya, Bu. Jadi ya, Bu, yang berat-berat aja kita itu, Bu.
0: Iya.
1: Ngaji yang berat-berat aja kita nanti. Tapi kalau ringan-ringan itu ya dilangsungkan aja. Nanti enggak selesai-selesai nanti, Bu. Sayang yang lain menunggu ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih, Bu. Sudah memperingati ya. Ya, demikian saudara pendengar Ibu Ani di Imasin. Iya. Ya, di belakang Ibu Ani silakan, masih kesempatan Anda beberapa menit ke depan, yaitu pada kalimah yaqulu. Di sini huruf halak, di sini huruf lahwiyah qafqu, kemudian munafiqun, kemudian di sini ada juga huruf lahwiyah huruf qaf, qulubihim juga huruf qaf, kafaru, di sini baru qaf satu huruf lahwiyahnya, tawakkal di sini juga qaf yang ada di huruf lahwiyah, hakim kafnya, kemudian kafaru huruf kaf, malaika huruf kaf juga, zuku di sini huruf qaf, huruf qaf yang lahwiyah, kemudian hariq huruf qaf juga, qaddamat huruf qaf di awal, aidikum huruf kaf yang lahwiyah, kadabi ya. Ya, huruf kaf, kemudian qablihim huruf qaf, kafaru huruf kaf, kemudian qawiyun huruf qaf juga, iqab huruf qaf. Jadi tidak ada yang satu kalimah dua huruf ya, yang dua huruf sekalian ya, huruf qaf dan kafnya. Inilah huruf makhraj lahwiyah di pangkal lidah yaitu hurufnya qaf dan kaf. Qaf sangat dekat dengan kha, perbatasan dia kha, qa dengan qaf ya, dengan huruf halaq. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Iya, ini dengan
2: Ibu Nur.
1: Suaranya kecil. Ibu Nur.
2: Iya.
1: Silakan Bu Nur.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Cuba diulang. Allah itu tidak tasydid ke lam ke ha eh. Wa anna Allah laisa. Cuba. Ibu.
1: Ya.
0: Yang sebelumnya, sebelumnya wa anna Allah.
1: Wa anna Allah laisa.
0: Langsung aja, langsung aja, Bu. Wa anna Allah laisa bi Allah. Ah, cuba.
1: Wa anna Allah laisa bidhallamin lil'ibad.
0: Gini. Bidhallamin lil'abid. Coba. Laisa.
1: Bidhallamin.
0: Iya.
1: Wada.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nur. Iya. Demikian seorang pendengar, mungkin kita cukupkan sampai di sini.

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, dengan berakhir ayat ini, maka sampai di sinilah bahasan tajwid. Semoga bermanfaat dan mudah. Mudah-mudahan amalan menjadi satu amalan yang diterima oleh Allah karena membaca kalamnya, gemar untuk membaca kalamnya. Yang sempat malam ini bergabung yaitu Ibu Nur Siyah di Ibu Nur Azizah di Lamara, kemudian Ibu kemudian Ulfa, ya adik Ulfa di Lamara juga, Ibu Nani Lambu, Ibu Rasna di Gece Kajato, kemudian Ibu Martiana Marlinda, kemudian Ibu Syari Banun juga di Kayu Jayajato, kemudian Ibu Nursiyah Pulau Aceh, Ibu Nurlaili Pagar Air, kemudian Humaira di Sigli, Babe Patimur di Bandar Aceh, Ibu Erni di Kayu di Gece Kajato, dan terakhir Ibu Ani di Imasin. Dan bagi anda yang belum sempat malam ini, silakan gabungkan diri anda nanti pada Khamis malam Jumaat akan datang, kembali hadir bersama Pro 1 RRI Bandar Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Program Satu Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Program Satu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rad Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

Oke, berikan Anda masih bersama Pro Satu RR Banda Aceh di Banda Aceh malam ini. Standar waktu menunjukkan pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada, dan mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan juga lancar untuk segala aktivitas Anda di malam hari ini. Berikan saya sampaikan sebuah informasi terkait Kerajaan Arab Saudi menyalurkan bantuan 50.000 Al-Quran untuk Aceh, dan Al-Quran tersebut diserahkan kepada masyarakat Aceh khususnya untuk Masjid Manasah Daya, Balai Pengajian, Lembaga Pendidikan Al-Quran, serta masyarakat yang membutuhkan pada hari ini, Kamis 20 Agustus. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah di Aceh Temiang, dan turut dihadiri Bupati Aceh Temiang, unsur Forkopimda Aceh Temiang, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, para Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Kota, alim ulama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas perhatian dan kepeduliannya kepada masyarakat Aceh. Dan Fadlullah mengatakan bantuan tersebut datang pada momentum yang tepat, terutama kita masyarakat, ketika masyarakat Aceh masih menjalani proses pemulihan pasca bencana. Menurutnya pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga perlu menyentuh aspek batin dan spiritual masyarakat.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: musik dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan masih bersama saya Dimas malam hari ini. Tanda waktu menunjukkan pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan malam hari ini masih dalam kondisi yang baik ya. Untuk Anda yang sedang kurang sehat, ya kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya. Dan ya tentu di sepanjang malam, di penghujung malam kami akan terus hadirkan lagu-lagu pilihan sampai nanti kami tutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dan tentu kami ucapkan terima kasih untuk Anda dimanapun berada, dari manapun pokoknya yang dapat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan ya lagu pilihan saya pilihkan sebelum nanti lagu-lagu lain juga menyusul gitu ya. Saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Dikta dengan judul Ku Merindukanmu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru lihat?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: O1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Saudara pendengar, dengan tergantinya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kita bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, sambil berniat i'tikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insyaAllah masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'an Allahu bihima wa bi'ulumihima fid daraini, Allahumma amin. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu idh la syai'a ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ahu. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Tidaklah yang menghijabmu dari Allah, bukanlah yang menghijabmu dari Allah adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Idh la syai'a ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu wujudin ma'ahu. Karena tidak ada sesuatu apapun yang lain bersama Allah. Akan tetapi yang menghijabmu dari Allah itu adalah anggapan adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Kita ulangi, bukanlah yang menghijabmu dari Allah adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Karena tidak ada sesuatu apapun yang lain bersama Allah. Akan tetapi yang menghijabmu dari Allah itu wahammu atau anggapanmu adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Jadi makna menghijab di sini maksudnya tidak ada yang menghalangimu dari Allah. Hikmah ini berangkat dari anggapan kita manusia. Umumnya kita menganggap bahwa yang membuat kita manusia ini sering kadang-kadang jauh dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, itu karena dunia. Nah, itu anggapan umumnya kita manusia. Jadi kita beranggap dunia atau makhluk lah selain Allah yang membuat kita, dunia lah yang membuat kita jauh dengan Allah, yang menghalangi kita dari Allah, yang membuat batasan kita dengan Allah. Jadi ketika kita merasa kita jauh dari Allah, kita menjadikan dunia itu sebagai penyebabnya.
itu anggapan kita umumnya manusia. Dan memang sekilas ada beberapa ayat dan hadis yang mendukung anggapan itu, walaupun tidak langsung. Tetapi di sini oleh para ahli ma'rifah, oleh orang-orang sufi, mereka membawa kita kepada pemahaman yang lain, pemahaman yang lebih dalam. Artinya sebenarnya yang membuat kita itu terhijab dengan Allah, yang membuat kita terhalang untuk dekat dengan Allah, seringnya itu bukan karena dunia atau bukan karena apapun selain Allah, tapi yang membuat kita terhijab dari Allah, jauh dari Allah, justru anggapan kita ada selain Allah, adanya suatu wujud selain Allah. Anggapan kita atau waham kita adanya dunia ini. Karena dalam pemahaman para ahli ma'rifah atau kalangan sufi, selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu tidak ada. Yang benar-benar ada cuman Allah. Jadi ketika kita menganggap selain Allah itu ada, maka kita berpikir seolah-olah selain Allah itulah yang membuat kita terhalang dengan Allah. Jadi sehingga yang sebenarnya bukan selain Allah yang membuat kita terhalang dengan Allah, tetapi anggapan kita adanya wujud selain Allah, padahal selain Allah itu tidak ada wujudnya. Jadi orang sufi menginginkan kita jangan menjadikan dunia alasan untuk kita kemudian jauh dengan Allah, dekat dengan Allah, padahal dunia itu tidak ada. Kita yang menganggap dunia itu ada, kemudian kita menjadikannya sebagai penghalang, padahal itu tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apa landasan ahli ma'rifah atau orang-orang sufi menganggap dunia itu tidak ada atau selain Allah itu tidak ada? Apa alasannya? Ini yang jarang dibahas. Nah, maka perlu dijelaskan. Karena banyak orang-orang yang katakanlah orang yang realistis ya, akan membantah pemahaman sufi itu, akan mengatakan bagaimana kita katakan dunia tidak ada, kita kan hidup di dunia, bagaimana kita katakan selain Allah tidak ada, sehari-hari kita menatap melihat makhluk ya, ada nyata. Orang-orang realistis akan mengatakan seperti itu. Jadi mereka susah masuk pemahaman ahli ma'rifah yang mengatakan selain Allah itu tidak ada, yang benar-benar ada cuma Allah. Alasan ahli ma'rifah atau orang sufi menyatakan bahwa yang ada cuma Allah, selain Allah itu tidak ada, kita ini tidak ada, makhluk semua tidak ada, itu hanya anggapan kita saja ada keberadaannya. Alasannya ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, wujud itu ada dua. Wujud itu ada dua. Yang pertama wujud wajibul wujud. Yang kedua jaizul wujud. Ini konsep pertama yang harus kita pahami untuk nanti kita sampai kepada kesimpulan para ahli ma'rifah atau sufi yang mengatakan selain Allah itu sebenarnya tidak ada, yang ada cuma Allah. Yang pertama, wujud itu dua. Ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud, jaizul wujud. Apa arti wajibul wujud? Arti wajibul wujud, wujud yang wajib ada. Wajib ada, tidak boleh tidak ada. Itu arti wajibul wujud.
Wajib ada dia, tidak boleh tidak ada. Yang kedua, ada wujud sifatnya jaizul wujud. Jaizul wujud itu boleh ada, boleh tidak. Jadi ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud, wajib ada. Jaizul wujud, boleh ada, boleh tidak. Di jaiz boleh, wujud ada. Boleh ada, boleh tidak. Kalau wajibul wujud, wajib artinya wajib, wujud ada, wajib ada. Nah, siapa yang wajibul wujud? Wajibul wujud itu, itulah Allah. Sekali lagi, wajibul wujud itulah Allah satu-satunya. Dia wajib ada. Dia tidak boleh tidak ada. Kalau dia tidak ada, tidak ada semua alam ini. Tidak ada kita, tidak ada makhluk. Tidak ada yang menciptakan seluruh alam ini, tidak ada yang mengatur. Maka dia harus ada. Sehingga istilahnya wajibul wujud, wajib ada. Dia tidak boleh ada. Tidak boleh tidak ada. Ya, wajib ada. Nah, jaizul wujud boleh ada. Artinya boleh ada, boleh tidak. Ini siapa? Ini kita makhluk. Semua selain Allah ini sifatnya jaizul wujud. Boleh ada, boleh tidak. Jadi kita manusia ini semuanya boleh ada, boleh tidak. Ada kita, silahkan saja. Tidak ada kita, tidak ada efek untuk alam ini. Kalau kita mati, ada efek enggak? Tidak ada efek, alam tetap berjalan. Tidak ada kita, mati, meninggal, sudah selesai, Anda berangkat. Alam tetap berjalan, mungkin dia akan tetap berjalan jutaan tahun ke depan, miliaran tahun ke depan, tidak ada yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada efek. Cuman kita saja kepedean, ya. Karena kita ego besar, merasa kalau enggak ada kita, kalau ini alam akan berjalan bermasalah, kalau enggak ada kita nanti tempat kita bekerja akan kacau, nanti kalau enggak ada kita, itu kita saja kepedean. Coba tes mati, ada efek enggak? Paling kita diingat cuman seminggu, 7 hari, habis itu kita dilupakan, dunia berjalan tetap seperti biasa. Itulah makna jaizul wujud. Keberadaan kita ini boleh ada, boleh tidak, tidak wajib. Tanpa kita, Allah tetap bisa mengatur alam ini berjalan sebagaimana biasa. Ada kita pun tidak banyak berefek. Kita hanya mengambil kesempatan sebentar saja, sebagaimana miliaran manusia, ribuan, ratusan ribu tahun sudah mengambil kesempatan yang sama, datang, berangkat, kehidupan tetap berjalan, tidak berefek dengan datang mereka, dengan berangkat mereka, tidak ada. Itu jaizul wujud. Hakikat kita itu. Cuman kita sering lupa hakikat diri. Sehingga merasa menyohana gedanyo, nyohana betul mendung. Jadi jaizul wujud. Ada tidak ada kita, enggak ada efek. Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh. Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Ketika Allah menciptakan makhluk, apakah berefek kepada Allah? Tidak berefek. Allah tidak menciptakan makhluk, apakah berefek kepada Allah? Tidak berefek. Allah sudah ada sebelum ada makhluk. Kemudian makhluk diciptakan, semuanya taat, bersyukur. Apakah menambah sesuatu pada Allah? Tidak menambah sesuatu. Allah seperti dia dulu sebelum ada makhluk. Dengan kita taat semua, tidak menambah kebesaran Allah. Tidak, dia sudah maha besar sebelum kita ada semua makhluk. Setelah dia ciptakan makhluk, semua makhluk kemudian kufur, kemudian jahat. Apakah mengurangi kebesaran Allah? Tidak mengurangi. Allah tetap maha besar sebelum makhluk itu ingkar kepada Allah. Itu hakikat jaizul wujud. Boleh ada, boleh tidak. Itulah hakikat kita makhluk, kita manusia dan semua makhluk. Jadi wajibul wujud, yang wajib ada itu cuma Allah. Dia tidak boleh enggak ada. Kalau dia enggak ada kita, alam semua. Ini kacau balau semua alam ini. Ada yang ngatur. Dia wajib ada.
Sedangkan alam kita ini, kita boleh ada, boleh tidak ada. Nah, ini yang pertama harus dipahami. Sehingga sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, berarti pada hakikatnya dia itu tidak benar-benar ada. Hana penting. Hana kirana. Urang sesuatu yang jidna aja.

wujud terbagi dua. Tadi konsep pertama, wujud terbagi dua. Satu, wajibul wujud, Allah pencipta. Dia tidak boleh tidak ada karena dia pencipta, dia mengatur kehidupan makhluk. Yang kedua, jaizul wujud, boleh ada boleh tidak ada, ini semua ciptaan. Jadi dia benar-benar dianggap ada karena dia boleh ada boleh tidak. Nah, konsep kedua juga wujud terbagi dua. Ada wujud mutlak, ada wujud nisbi. Wujud mutlak, wujud nisbi. Apa itu wujud mutlak dan apa itu wujud nisbi? Wujud mutlak adalah satu wujud yang tidak butuh kepada apapun selainnya, tidak bergantung kepada apapun. Itu wujud mutlak. Kewujudannya, dia tidak butuh dan bergantung kepada siapapun apapun selainnya. Dia berdiri sendiri. Itu wujud mutlak. Yang kedua, wujud nisbi. Wujud nisbi ini satu wujud yang wujudnya itu membutuhkan kepada yang lain, bergantung kepada yang lain. Itu wujud nisbi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, wujud mutlak ini siapa? Allah. Hanya Allah satu-satunya wujud, satu-satunya zat yang mutlak. Qiyamuhu binafsihi. Salah satu sifat salbiah yang kita pelajari dalam sifat 20 yang wajib pada Allah, ada sifat salbiah 5. Salah satunya qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri, dia tidak butuh kepada apapun, dia tidak bergantung kepada apapun. Ini wujud mutlak, mustaqillun binafsihi. Dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun. Wujud nisbi, ini bergantung. Siapa wujud nisbi ini? Kita semua makhluk. Kita kalau enggak ada yang menciptakan, enggak ada kita. Enggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Mungkin enggak kita menciptakan diri kita sendiri? Enggak mungkin. Mungkin enggak kita menciptakan alam ini? Enggak mungkin. Kita datang ke sini, tiba-tiba merasa, kok sudah ada, sudah lahir. Berarti ada yang melahirkan, menciptakan kita. Kemudian kita terlahir di dunia ini, alam sudah ready semua, sudah ada semua. Kan bukan kita yang menciptakan. Nah, wujud kita makhluk ini nisbi, butuh kepada yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Tidak usah jauh-jauh, ya. Tidak usah jauh-jauh, kita dalam kehidupan sehari-hari aja butuh kepada istri, istri butuh kepada suami. Coba hidup sendiri tanpa pasangan hidup, laki-laki tidak punya istri, istri tidak punya suami, bisa mempegah tangga yang anda perle, padahal menyohana stres. Coba sekali istri enggak ada di rumah seminggu saja, langsung menge-nge oleh kacau amburadur di rumah karena enggak ada istri. Demikian juga istri seminggu enggak ada suami, langsung enggak stabil hidupnya. Anak butuh kepada orang tua, orang tua butuh kepada anak. Itu tidak usah jauh-jauh, itu baru setingkat kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Kemudian dengan tetangga, kita butuh kepada tetangga. Coba hidup sendiri di hutan, di gunung, sanggup enggak? Kita butuh kepada tetangga. Coba hidup sendiri di tengah laut, tidak ada tetangga, sanggup enggak? Enggak sanggup. Cuma ego saja kadang-kadang ribut sama tetangga, sok-sok enggak saling butuh. Ya, ego menteng, ya. Ribut dengan suami dengan istri, sok-sok tidak saling butuh, itu ego saja. Tapi pada hakikatnya, seluruh makhluk selain Allah itu dia butuh, bergantung kepada selainnya. Nah, maka sesuatu wujud yang tidak bisa berdiri sendiri itu tidak benar-benar dianggap wujud. Yang benar-benar dianggap wujud, yang bisa berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jangan, kalau mungkin kalau kita bandingkan Allah sebagai pencipta dengan makhluk, terlalu kentara perbedaannya.

0: Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat sesama kita seperti itu. Orang-orang coba, orang-orang yang lebih kuat pondasi hidupnya, ekonominya mandiri, cara berpikirnya mandiri, berprinsip, punya idealis, kita akan lebih menghargai orang seperti itu. Karena kita menganggap dia itu mandiri orangnya. Ketimbang orang yang tidak mandiri dalam ekonominya, dalam itu tidak dianggap malah kadang-kadang. Kan itu yang kita, apa namanya, sosial, kehidupan sosial kita kan seperti itu berjalan. Apalagi kalau kita mau bandingkan Allah, wujud Allah dengan wujud makhluk. Jadi yang benar-benar wujud, yang mutlak wujudnya, sedangkan yang nisbi itu tidak benar-benar wujud. Nah, dua konsep inilah yang melatar belakangi kenapa para ahli ma'rifah, para kalangan sufi menganggap selain Allah itu tidak benar-benar wujud. Yang benar-benar wujud cuman Allah. Sehingga kita mendengar dari pernyataan-pernyataan mereka, kalangan sufi itu sering mereka mengatakan tidak ada selain Allah. Ini semua tidak ada, alam ini tidak ada, yang ada cuman Allah. Itu mereka bukan menafikan realitas yang mereka rasakan, tapi mereka secara konsep tadi yang kita gambarkan tadi, yang mereka anggap benar-benar ada cuman Allah. Dan kita seharusnya seperti itu. Sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan yang tidak ada ini, yang tidak benar-benar ada. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan hanya mata'ul hurur, perhiasan yang palsu. Selain Allah ini cuma palsu, tidak benar-benar ada. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Tidak benar-benar ada. Diumpamakan oleh sebagian sufi itu dengan contoh seperti bayangan sebuah pohon. Bayangan sebuah pohon besar di tepi sungai. Jadi ada sebuah sungai besar, ada pohon di tepinya. Jadi ketika siang hari, bayangan dari pohon ini nampak ke sungai. Jadi permukaan sungai itu seperti gelap, hitam, karena efek bayangan pohon besar. Datang perahu. Ketika perahu itu lewat, ingin lewat di situ, dia melihat di depannya ada gelap. Dia enggak jadi lewat. Padahal itu hanya bayangan pohon. Ketika kita menganggap itu adalah sesuatu wujud, kita enggak akan lewat. Padahal itu enggak ada, lewat aja, itu kan cuma bayangan. Jadi bayangan itu ada, tetapi hakikatnya tidak ada. Kita tidak menghalangi, kita lewat aja. Memang nampak ada bayangan di situ, bayangan pohon besar. Dia ada, tapi dia seperti tidak ada. Apa makna tidak ada? Kalau perahu itu tetap lewat, kan tidak terhalang dengan bayangan itu. Cuman kalau dilihat dari jauh, dia seperti kok ada hitam di sana, kok gelap di permukaan air di sana. Padahal itu bayangan pohon, seperti ada, memang nampak ada, tetapi dia tidak ada sebenarnya, dia hanya bayangan. Begitulah perumpamaan dunia. Atau dengan istilah yang lebih ini lagi, dunia hanyalah fata morgana. Fata morgana itu seperti kita berjalan di jalan aspal di bawah terik matahari di siang hari. Tajak jalan aspal ya. Itu kalau panas sekali, itu dari jauh kita akan melihat di depan itu seperti ada air. Nah, i goi di dedang. Bantruk kena angkatan i. Tajak lom, kadeh i nai dia jelas palik ke, truk kena angkatan i. Begitulah dunia. Memang dia terlihat kadang ada, tetapi ternyata terukunan kahana. Maka Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun. Ketahuilah bahwa dunia ini hanya game, la'ibun, permainan, walahun, senda gurau, wazinatun, dan hanya perhiasan-perhiasan yang menipu. Bagaimana kita memahami itu? Harus melalui konsep yang dibangun oleh para ahli sufi tadi, para ahli makrifah. Kalau enggak kita pakai konsep orang itu, kita enggak akan susah memadukan antara realitas yang ada dengan dikatakan tidak ada. Nah, maka dengan konsep berpikir para ahli makrifah tadi, lahirlah misalnya kita lihat syair-syair mereka. Nah, di antaranya ini ada satu syair yang menggambarkan bagaimana pemahaman yang kita bangun tadi, yang kita jelaskan tadi. Wali Tusturi radhiyallahu anhu, Imam Tusturi punya satu syair yang luar biasa menggambarkan makna ini. Beliau mengatakan, sifati la takhfa liman nadhar wa dhati ma'lumah tilka suwar fafna anil ihsasi tara ibara. Sifatilah takhfa liman nazar. Sifat-sifatku, beliau menggambarkan ini adalah tentang Allah. Sifat-sifatku, artinya sifat-sifat Allah. La takhfa liman nazar. Tidak tersembunyi bagi siapapun yang melihat hasilnya. Kita lihat alam ini tercipta begitu dahsyat. Ini mesti yang menciptakannya punya sifat kudrah, kuasa, mampu. Siapapun melihat alam ini, jelas terang benderang terlihat sifat-sifat kebesaran Allah. Tidak tersembunyi. Wa dhati ma'lumah tilka suwar, dan zatku ma'lum, jelas, artinya kebesaranku terlihat dalam gambaran-gambaran dunia ini, alam ini. Fafna anil ihsas tara ibara, maka fanalah dirimu, engkau akan mendapati tanda-tanda kebesaran Allah. Adib fafna, fanalah, anggap dunia ini tidak ada, maka engkau akan merasakan keberadaan wujud yang mutlak yang kita jelaskan tadi, wujud yang wajibul wujud. Kemudian terakhir ada satu syair juga dari Ibnu Arabi menggambarkan makna yang kita jelaskan tadi, wajadtu wujudan lam ajid thaniyan lahu wa syahadtu dzakal haqq fi kulli sun'atin wa talibu ghairallahi fil ardi kulliha ka talibi ma'in min sarabin baqi'ah wajadtu wujudan lam ajid thaniyan lahu. Sekarang aku mendapatkan, kata Ibnu Arabi, satu wujud yang tidak ada wujud selainnya. Artinya sekarang baru aku dapatkan hakikat wujud Allah, bahwa ternyata selain Allah itu tidak benar-benar wujud. Wa syahadtu dzakal haqq fi kulli sun'atin. Sekarang aku merasakan kehadiran kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Karena yang ada memang hanya Allah, yang ada kebesaran Allah. Semua ini hanya gambaran tentang kebesaran Allah. Alam ini tidak ada, hanya menunjukkan keberadaan Allah. Wa talibu ghairallahi fil ardi kulliha. Maka ingat, kata Ibnu Arabi, orang yang mencari selain Allah, orang yang mencari wujud, artinya dunia dan apapun isinya selain Allah, katalibi ma'in, itu sama seperti orang mencari bayangan dalam air. Tidak ada bayangan. Dia akan ke sana, dia pikir ada wujud. Begitu dia pegang, tidak ada bayangan itu. Ternyata yang ada hanya air. Yang ada hanya Allah. Yang nampak hanya Allah. Selain Allah ini hanya tanda saja, seolah-olah ada, tapi sebenarnya tidak benar-benar ada. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan gambaran inilah Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk melihat hakikat dunia. Jadi cara agar kita tidak terpengaruh dengan dunia bukan dunia itu sendiri, tapi cara kita berpikir, cara kita melihat dunia. Maka kemudian baru kita dapat memahami hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

Saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mogota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sari berita, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Informasi lainnya, mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, kecik, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal memberikan kesempatan kepada para kecik dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi kecik terpilih. Selain itu, para kecik juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
2: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya. Nah, termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak? Kan begitu ya, Pak. Dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
1: Selain itu, Bima Arya juga menilai para kecik di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah gampung dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pali bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
3: 2 3 4 5
4: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurdin. 11 Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Dharma Mustika SHMH mengatakan Pale dijatuhi hukuman ukubah ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat.
5: Nah, itu perkara yang kita cabut ini adalah perkara yang tak ikhlas, tidak ada yang kita eksekusi untuk cabut.
4: Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun, saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PPWH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khawat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana melaporkan.
0: Saat mendengar Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM Seni dan Budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
6: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah, dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi di masyarakat.
7: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
6: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
9: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
10: Jadi kan kita adakan acara 17 ini untuk men-tracing TBC dan pelaksanaan CKG. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya, akan kita kirim ke rumah sakit untuk di DCM untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita tindak lanjuti. Nah, untuk yang CKG itu langsung kita lakukan intervensi kalau pasien dengan dia hipertensi dan DM, itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM, kita lakukan EKG dan screening kaki diabetes. Jadi langsung dilakukan oleh dokter spesialis.
9: Kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil, baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
11: Untuk jumlah kasus TB sasarannya Aceh Singkil saat ini 384. Yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya pada saat pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
9: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil hamatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, DPM PTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen Pemkab Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM TSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi, yang dihadiri Kepala DPM TSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPM TSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan, sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
13: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor, dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di semua pelayanan publik. Kita ada 21 pelayanan di semua pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan rapor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di NPC ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
12: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada, dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Salam jumpa di pagi hari ini pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas ya. Tidak salahnya untuk mengecek kembali surat-surat kendaraan Anda, segala perlengkapan maupun atribut Anda, sehingga tidak ada yang tertinggal saat melakukan perjalanan ke tempat tujuan Anda ya. Semoga juga hari ini segala kegiatan dan aktivitasnya di edisi Jumat Berkah ini semoga berjalan baik dan juga lancar. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Serta nantikan juga informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang kami kemas dalam Kabar Aceh bersama rekan Korwil 17 pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.